Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Nah, Tom Produ Sabrina punya info penting ya, sekaligus himbauan mendesak nih buat kita semua agar selalu waspada dan gak gampang percaya sama pesan masuk di ponsel kita. Pasalnya Tom Produ baru-baru ini telah beredar akun atau nomor WhatsApp palsu yang mencatut nama direksi PT Angkasa Pura Indonesia atau Persero. Jadi pihak Angkasa Pura Indonesia secara resmi meminta masyarakat, mitra kerja, dan seluruh pemangku kepentingan untuk tidak mempercayai komunikasi apapun yang mengaku-ngaku berasal dari pihak direksi atau pejabat mereka tanpa melalui nomor telepon resmi. Nah, biar kita gak kejebak teman Pro 2, ini kalian tuh harus kenali modus-modusnya. Biasanya pelakunya bakal menghubungi menggunakan nomor yang bukan nomor telepon resmi, lalu mengaku sebagai direksi atau pejabat PT Angkasa Pura Indonesia atau Persero. Ujung-ujungnya tuh mereka bakal meminta transfer dana dan bantuan finansial atau meminta informasi dan data pribadi ke kalian. Gak jarang juga teman Pro 2 mereka mengirimkan tautan mencurigakan atau mendesak nih penerima pesan untuk segera melakukan tindakan tertentu. Jadi kalau tiba-tiba ada nomor asing masuk dengan ciri-ciri tadi, langsung kalian harus siaga nih teman Pro 2 ya. Ingat ya teman Pro 2, selalu verifikasi informasi apapun yang kalian terima melalui kanal resmi PT Angkasa Pura Indonesia atau Persero, atau bisa langsung hubungi kontak center In Journey Airport. Jangan sampai kelengahan teman Pro 2 ya, nanti kita malah jadi korban penipuan. Dan tetap waspada, tetap cerdas, dan pastikan share info ini juga ke orang terdekat teman Pro 2 semuanya.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.
3: Ayo Pak Hari di rajin dengan sepak bola RRI Palangkaraya Nilu itu 2020 Jawen Ewen menempa program menonton bola nyebut pesta bola elak sampai telingau kita memanfaat tanu jute akan menyenang dan hobi kita.

Kenali bedanya agar kita siaga. Pertama, ablasi. Ini adalah pengikisan tanah oleh aliran air sungai. Jadi, waspadai tebing sungai yang longsor mendadak akibat arus deras. Kedua, abrasi. Pengikisan daratan oleh gelombang air laut. Bagi warga pesisir, perhatikan garis pantai yang kian menyempit. Ablasi di sungai, abrasi di pantai. Keduanya mengancam rumah dan lahan kita. Tanam pohon pelindung dan jangan mendirikan bangunan terlalu dekat air. Mari kenali potensi bahayanya, kurangi resikonya.

0: dicuri di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kota Melati.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Gue tau Pro 2 ya, masih barengan sama Sabrina di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Dan buat teman Pro 2 yang dari tadi nungguin kabar paling seru dari dunia hiburan, merapat dulu nih kesini. Karena khususnya ya buat para pecinta drama Korea, jadi lini masa hiburan global tuh lagi ramai banget menyambut deretan judul baru yang segar dan menarik pastinya ya, buat dijadiin tontonan akhir pekan. Pilihan genrenya lengkap banget, dari yang mendebarkan sampai yang bikin baper nih teman Pro 2 ya. Nah, salah satu yang paling menyita perhatian ada drakor Dark Fantasy. Jadi ini adalah drakor terbaru di Netflix yang berjudul The East Palace, dan ini jadi momen yang paling ditunggu-tunggu karena menandai kembalinya aktor Nam Jo Hyuk ke layar kaca setelah resmi menyelesaikan wajib militernya. Tapi kalau kalian lagi pengen asupan yang mendebarkan ya, ada drakor thriller yang berjudul The Husband yang dibintangi oleh Nam Gong Min. Ini berkisah tentang seorang direktur rumah sakit yang berpacaran dengan waktu demi menyelamatkan istrinya yang diculik tepat sebelum bercerai. Nah, ketegangannya tuh udah pasti dapat banget ya, karena dia ini apa sih namanya, teman produk berperang berpacaran dengan waktu. Jadi di satu sisi istrinya diculik, di satu sisi dia direktur rumah sakit gitu ya. Jadi ini adalah benar-benar eranya kembalinya para aktor papan atas yang sayang banget kalau sampai dilewatkan ya teman Pro 2. Nah, menonton cerita yang seru kayak gini tuh emang selalu sukses bikin suasana hati kita jadi ceria lagi setelah seharian beraktivitas. Pokoknya tetap update aja ya terus teman Pro 2, info seputar drakor nih teman Pro 2, biar nge-refresh otak kalian mungkin di weekend nanti ya, jadi drakor maraton ya teman Pro 2. Nah, itu juga bisa buat menenangkan kalian ya kalau misalnya lagi capek sama kerjaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau dengar lagu asyik, info terkini di Produ FM aja.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kita Indonesia. Masih di 92.4 FM Kelemahan Pro 2 di Pro 2 RR Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan sebenarnya mau mengingatkan ya, kalau kita udah di pukul 8 waktu Indonesia Barat, nanti di pukul 8.30 kita bakalan bergabung ya, atau bergabung via telepon barengan sama BMKG Kota Palangkaraya untuk mengetahui info cuaca hari ini ya teman Pro 2, biar kalian semua nih gak ketinggalan info cuaca ya, jadi biar siap sedia kapanpun dan dimanapun.

0: semakin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

0: enggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan Bu, enggak baik ngomongin orang.
0: Eh, bukan Bu, ini bukan gosip.
1: Terus apa Bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Merokok tampak seperti kebiasaan sepele, tapi tahukah Anda? Setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh untuk pulih dan hidup lebih lama.

0: cuaca.
1: Ya, halo teman-teman semuanya, udah pukul 8.30 ya, saatnya kita info cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama Prakirawan Ika. Langsung aja kita sapa teman-teman dua. Halo, selamat pagi Kak Ika.
2: Halo, selamat pagi juga Kak.
1: Baik Kak Ika, boleh untuk langsung info cuacanya aja nih Kak.
2: Iya, baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuaca cerah untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Ika untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat ya buat teman-teman Pro 2 semuanya. Sekian informasi cuaca ya sama Pro 2, dan pastinya masih barengan sama Sabrina sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Cuaca.

0: mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadi faktor utama, yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan hutan secara liar. Dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke daun, kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tidak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air. Dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air. Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% dari permukaan bumi, tetapi sekitar 80 hingga 90% dari spesies ada di dalamnya. Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran, ada sekitar 100 spesies hewan menurun setiap hari. Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811523924.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 94 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu barengan sama Sabrina sama Pro 2 yang masih bakal nemenin kalian sampai pukul 10, dan sekarang kita udah di pukul 9.30 ya, udah memasuki ngobrol pagi. Dan tentunya kalau udah ngobrol pagi, Sabrina enggak sendirian ya, teman Pro 2. Ada siapa nih di sini?
1: Ada Tasya.
0: Tasya lagi nih, teman.
1: Oh gitu.
0: Aduh, kemarin ya ngobrol musik 2 hari ya kita ya.
1: Iya.
0: Sekarang ngobrol pagi lagi sama nih orang nih.
1: Oh, enggak suka.
0: Gimana ya?
1: Kok gitu.
0: Oke. Jadi Tasya ya.
1: Iya.
0: Kali ini kita enggak ngobrol musik nih.
1: Iya.
0: Apa? Iya.
1: Iya.
0: Iya apa?
1: Kita
0: apa?
1: Ya itu.
0: Kita apa yo?
1: Kita Indonesia.
0: Jadi kita bakal bahas teman Pro 2 ya, yang menggambarkan kalau kita tuh orang Indonesia.
1: Iya.
0: Kalau kamu mendeskripsikan diri kamu sebagai orang Indonesia tuh apa?
1: Bisa bahasa Indonesia. Iya kan?
0: Oke, make sense ya. Itu
1: iya.
0: Wajib.
1: Iyalah.
0: Itu kan wajib. Yang lain maksud aku ya.
1: Apa? Kayak punya keberanggapan gitu. Terus kita apa sih?
0: Apa beranggapan apa?
1: Bukan beranggapan, kayak
0: beragam.
1: Iya, beragam macam budaya, terus agama, terus udah itu.
0: Kamu orangnya suku apa? Orangnya suku apa? Nah, kamu suku apa?
1: Hah? Suku.
0: Suku. Gimana sih, kamu udah pakai headphone juga?
1: Aku enggak tahu ya, ngikut bapak atau ngikut mama.
0: Biasanya kata orang sih ikut bapak ya.
1: Berarti dua dong, dua aja.
0: Lah.
1: Aku Banjar sama Dayak.
0: Kan ikut bapak.
1: Gak mau, aku pengennya Dayak sih.
0: Kok gitu sih? Ya udah, berarti kalau dua aku JD, suku JD.
1: Apa itu?
0: Jawa Dayak.
1: Oh, kan Jawa.
0: Iya. Tapi aku lebih kelihatan orang Jawa atau orang Dayak?
1: Jawa.
0: Iya sih. Karena aku emang ini emang orangnya Jawa, jauh banget ya.
1: Oh, bisa bahasa Jawa berarti?
0: Ora.
1: Itu doang.
0: Itu doang.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi sama Pro 2 ya, kalau kita Indonesia tuh udah pasti, kalau dengar kata Indonesia udah pasti kita tuh langsung disuguhi dengan kayak ekspektasi, bukan ekspektasi sih.
1: Apa?
0: Kayak gambaran kalau misalnya orang Indonesia tuh banyak beragam suku Dayak.
1: Iya.
0: Suku macam agama kamu nih.
1: Kakak.
0: Kalau maksudnya teman Pro 2 ya, suku dan agama dan apa lagi?
1: Dan
0: bahasa.
1: Iya, bahasa.
0: Bahasa. Karena bahasa Indonesia tuh lumayan banyak, ada berapa tuh? Kamu tahu enggak?
1: Banyak sih, kata aku enggak ngitung.
0: Ada berapa ya kira-kira tuh? Kayaknya banyak deh ya.
1: Iya, banyak.
0: Kayaknya setiap provinsi kayaknya punya bahasanya masing-masing.
1: Iya,
0: ya enggak sih?
1: Iya.
0: Hampir setiap provinsi ya. Dan mungkin itu kalau misalnya secara general ya. Kalau misalnya kayak itu secara luas lah ya. Kalau misalnya kayak Indonesia banget nih gitu. Kamu tahu enggak apa?
1: Indonesia banget.
0: Kamu nih orang Indonesia banget sih. Orang Indonesia banget deh. Oh gitu. Tahu enggak apa?
1: Enggak.
0: Makan harus pakai nasi.
1: Oh, iya ya.
0: Iya enggak?
1: Iya ya.
0: Kamu gitu enggak?
1: Iya, makan mie juga pakai nasi sih.
0: Lah, kan sama karbo.
1: Enggak apa-apa, biar kenyang. Biasanya makannya enggak kenyang.
0: Kenyang tahu kalau pakai telur. Tuh,
1: iya,
0: Tasya
1: sih.
0: Adalah seorang yang sangat-sangat menggambarkan kalau dia adalah cinta Indonesia.
1: Iya.
0: Karena dia cinta nasi. Kamu cinta nasi enggak?
1: Iya, kan itu makanan pokok kita.
0: Aku kan udah putus cinta sama nasi.
1: Oh, gitu. Kakak diet.
0: Yes. Ya, jadi sama Pro 2 ya. Kalau orang Indonesia tuh pastinya nggak bisa makan kalau misalnya nggak ada nasi.
1: That's
0: mau a... apapun itu lauknya. Kayak contohnya Tasya nih, makan mie harus pakai nasi ya.
1: Nggak juga sih, tapi kalau
0: tapi ada nggak kayak makanan lain yang kayaknya kurang banget nih nggak pakai nasi gitu?
1: Apa ya, nggak tahu kak, nggak ada kayaknya.
0: Banyak sih,
1: banyak, cuman aku nggak kepikiran kalau sudah sampai sini.
0: Ya udah, berarti kamu pulang dulu aja biar aku pikirin. Nah, nomor 2. Jadi kalau orang Indonesia tuh makan pakai sambal dan nasi pun bisa ya.
1: Bisa, pakai garam pun juga bisa.
0: Iya, pakai kecap pun juga bisa.
1: Iya.
0: Aku pernah.
1: Hah?
0: Iya. Kamu nggak pernah.
1: Kalau garam doang sih enggak.
0: Kalau garam sih aku juga nggak mau ya. Kecap asin lah paling enggak.
1: Sama ikan asin dong.
0: Enak juga sih ya. Jadi lapar nih. Nah jadi itu nomor dua ya, kalau orang Indonesia tuh kayak kita tuh ya pasti harus ada nasinya kalau makan. Nah, kalau aku sih anaknya western banget ya.
1: Oh iya sih kelihatan.
0: Oh iya. Oh berarti iya sih emang sih ya. Aku emang kayak ada keturunannya lah ya di orang western.
1: Masa? Gak percaya?
0: Gak bercanda, aku pure Indonesia ya, karena aku anak Indonesia dan aku cinta Indonesia. Emang kamu gak cinta Indonesia?
1: Cinta.
0: Kamu cintanya jungkok ya?
1: Iya, itu.
0: Jadi nomor pro 2 dia tadi malam tuh, coba ceritain ke nomor pro 2.
1: Jangan.
0: Jangan. Nah, terus ada lagi gak nih, Tasya dari kamu?
1: Apa?
0: Yang menggambarkan kita Indonesia.
1: Ya, itulah.
0: Apa? Itulah apa?
1: Apa ya, Kak? Aku gak bisa mikir.
0: Nah, tadi kan aku ada mention sambal ya.
1: Oh iya.
0: Nah, jadi orang Indonesia tuh juga biasanya
1: cinta pedas.
0: Cinta pedas.
1: Kakak, cinta pedas.
0: Aku cinta diri sendiri sih.
1: Oh, iya sih, gak salah.
0: Kamu emang gak cinta diri sendiri?
1: Cinta lah, cinta. Kalau gak cinta diri sendiri gak hidup.
0: Benar sih, iya benar sih. Tapi iya sih,
1: iya, tapi gak gitu juga.
0: Tapi
1: ya,
0: gak gitu juga. Jadi nomor 2 ya, kadang orang luar tuh suka kaget nih sama orang Indonesia. Kayak misalnya mereka di sana ya makan bon cabe level 2 aja kayaknya udah kepedesan. Kalau kita bisa ada yang sampai level
1: sampai
0: maksimal
1: 100.
0: Emang ada?
1: Ada tahu yang makan mie yang lagi viral waktu itu tuh, mie yang warna hitam. Ya? Banyak sih yang makan itu.
0: Makan. Banyak yang makan itu.
1: Ada food vlogger yang bisa makan pedes tuh.
0: Aku.
1: Emang kakak food vlogger?
0: enggak. Iya, tuh teman pro 2 ya. Jadi orang Indonesia ini kayaknya emang gila sambel ya?
1: Mungkin ya.
0: Kamu enggak?
1: Enggak, aku kepedesan.
0: Oh ya, sama sih. Soalnya aku kan udah manis ya, kalau dikasih sambal agak
1: gitu.
0: Nanti jadinya cabai manis dong.
1: Garing
0: kamu ketawa. Garing tapi kamu ketawa. Gimana sih? Nah, bisa ada lagi gak nih, Tasya?
1: Apa?
0: Ada.
1: Apa?
0: Kenapa kamu ketawa? Kan aku gak ada ngelawak
1: tadi.
0: Katanya garing.
1: Enggak.
0: Nah, jadi orang Indonesia tuh enggak tahu ya, cuman aku tuh sering ngeliat orang
1: apa?
0: Kalau misalnya ada barang rusak tuh dipukul langsung bisa.
1: Hah? Barang rusak?
0: Iya. Oh. Iya kan? Kamu gitu enggak? Aku gitu tahu. Dan rata-rata orang yang ketemuin pasti, "Ah, rusak nih, diginiin rus." Langsung bisa.
1: Rusak.
0: Langsung bisa maksudnya.
1: Enggak lagi. Nah, itu kalau komputer.
0: Enggak, banyak aja. Oh, iya, biasanya orang Indonesia gitu tahu.
1: Oh iya iya.
0: Iya enggak?
1: Iya.
0: Emang kamu enggak gitu?
1: Jarang sih.
0: Misalnya nih contoh dia dulu waktu aku kecil tuh aku sering lihat orang-orang kalau misalnya TV-nya jaringannya hilang,
1: dipukul. Yang kesemutan itu kan TV-nya.
0: Langsung bisa. Nah jadi kayak itu sih salah satu contoh kalau kita tuh orang Indonesia.
1: Wah, orang luar nggak gitu ya kak,
0: kayaknya enggak deh. Tapi aku nggak pernah lihat sih orang luar mukul TV.
1: Iya
0: gitu
1: sih.
0: Emang pernah lihat?
1: Pernah deh kayaknya aku
0: nendang TV kali.
1: Mungkin ya.
0: Dia mungkin ada kali ya.
1: Mungkin ada.
0: Berarti itu bukan orang Indonesia dong.
1: Iya, semua orang mungkin.
0: Iya, yaudah ya. Ya, tapi kan
1: iya, banyaknya di Indonesia.
0: Okay. Iya, tapi banyaknya di Indonesia. Mungkin orang luar terinspirasi dari orang Indonesia.
1: Iya,
0: jadi tetap aja kita Indonesia ya.
1: Mm-mm.
0: Terus ada lagi gak nih? Coba dari kamu lah.
1: Iya ya, harusnya.
0: Ada lagi gak? Ada lagi gak?
1: Aku gak.
0: Ada lagi gak?
1: Apa tuh?
0: Kalau misalnya kamu berteman yang menggambarkan Indonesia banget tuh apa ya?
1: Kayak itu sih kalau teman kita tuh beda-beda agamanya.
0: Oh iya, itu kan tadi keberagaman suku dan agama.
1: Iya.
0: Iya, itu salah satu contoh ya. Kalau kita tuh orang Indonesia, kita tidak memilih-milih ya.
1: Iya.
0: Benar enggak?
1: Betul.
0: Kamu kayak diem gitu, kamu pilih-pilih teman ya.
1: Enggak. Aku enggak rasis ya. Aman.
0: Tuh, jadi kita bisa belajar juga ya teman pro 2 dengan memiliki teman yang dari berbeda suku, agama dan suku. Kita bisa belajar dari kalau di agama aku gini-gini gitu enggak sih? Kamu pernah enggak sih kayak gitu?
1: Pernah.
0: Aku juga pernah tuh, kayak contohnya kalau misalnya teman aku agamanya nonis ya. Terus di kitab dia katanya ada kalau misalnya kita puasa harus dihargai gitu. Pernah enggak kamu dengar gitu?
1: Pernah, tapi mereka tuh kadang kita puasa malah ini.
0: Nah, itu orang-orangnya itu namanya teman dekat ya.
1: Iya lagi.
0: Kamu jangan memecah belah Indonesia dong. Ya, jadi ya kalau misalnya kayak gitu ya biasanya udah teman dekat ya, banget aja, sih. Itu iseng banget. Aja.
1: Bestie.
0: Udah sohib lah ya.
1: Iya.
0: Sohib banget dan biasanya emang ada yang isengin gitu ya. Tapi kita juga dikasih tahu kok. Aku dikasih tahu kok sama teman aku.
1: Aku juga.
0: Habis itu kalau misalnya ada teman aku yang orang Jawa gitu. Kan ngomongnya bahasa Jawa. Ya. Kita tanya, diajarin
1: gimana bahasa Jawa gitu kan?
0: Iya. Coba dong ngomong bahasa ini bahasa Jawa tapi kata-katanya gini gitu. Kamu pernah gitu, Mbak?
1: Pernah.
0: Aku pernah gituin orang.
1: Gitu.
0: Iya. Coba dong ngomong aku ini tapi pakai bahasa Jawa gitu. Ada lagi nih satu nih.
1: Apa?
0: Kalau menggambarkan kita Indonesia. Kalau misalnya ke Jakarta udah pasti apa? Udah pasti ketemu artis.
1: Iya lagi.
0: Biasanya kan gitu kan ya. Gak tahu soalnya aku dari kecil tuh kalau misalnya ada teman aku yang ke Jakarta pasti yang ditanyanya gini, ketemu artis nggak gitu? Kamu pernah nggak gitu?
1: Enggak.
0: Kamu iya lagi gimana sih?
1: Ah kalau sekarang iya, tapi kalau dulu kan nggak kepikiran. Kayak
0: aku kepikiran sih. Aku mikir semua artis tuh di Jakarta dulu.
1: Iya sih.
0: Nah terus orang Indonesia tuh kalau ketemu artis tuh ada pasti diikutin, diikutin
1: minta foto.
0: Terus dipepetin gitu. Karena setahu aku ya orang luar itu
1: gitu.
0: Menghargai privasi.
1: Betul.
0: Penting ya, namanya orang Indonesia ya. Tapi aku bangga kok jadi orang Indonesia.
1: Ya aku juga.
0: Aku juga. Ya wajar sih. Wajar gak sih kayak ketemu artis gitu?
1: Wajar sih.
0: Dikejar.
1: Kayak kemarin. Enggak, aku
0: kamu ngejar siapa?
1: Enggak ngejar.
0: Gaya ya.
1: Ya ada tau yang ngejar sampai ke bandara.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Nah itu tuh orang Indonesia banget. Iya, kenapa dia ngejar sampai ke bandara?
1: Mau foto. Karena dia gak sempat foto pas malam tuh kan. Jadi subuh dia jam 4 ke bandara demi nunggu Gaya datang.
0: Kok kamu tahu? Jangan-jangan kamu orangnya?
1: Enggak.
0: Terus kamu jodoh dari mana?
1: Lewat FVP ku tuh.
0: Terus kamu ngejar gak?
1: Ih sebenarnya rumahku deket, tapi gak sama deket apa? Banget sama bandara. Cuman kayak gak kepikiran ya ke situ. Kalau bisa, tapi kayak kasihan privasi gitu.
0: Iya benar sih, kamu hebat sih, kamu hebat ya.
1: Iya, hebat banget.
0: Oke, nomor pro 2 mungkin itu aja ya dari kita, dari Sabrina dan siapa nih?
1: Tasya.
0: Tasya siapa?
1: Tasya Kamila. Tapi bang.
0: Tasya Marasya.
1: Tapi bang.
0: Ya udah nomor 2 ya. Besok Tasya balik lagi pastinya setiap hari.
1: Aku sore juga.
0: Nah, Tasya bakal terus nemenin nomor pro 2 selama berapa lama?
1: Sampai Agustus.
0: Masih banyak waktunya tahun kedua ya.
1: Sebulan lagi.
0: Iya, jadi jangan khawatir kalau Tasya ini ya, Tasya pergi karena dia pasti bakal muncul lagi suaranya. Oke. Okay? Okay. Stay tune terus di Pro 2 FM Langkaraya, teman terbaik kamu.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Oke, teman perdu udah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya Sabrina pamit nih dari ruang udara siaran kalian ya. Terima kasih yang udah dengerin dari pukul 5 tadi ya. Dan Sabrina udah ngasih info-info juga tentunya, dan ngasih info cuaca. Dan tadi barusan kita habis ngobrol pagi juga ya. Jadi teman perdu jangan sedih, karena habis nih ada Kamal yang bakal nemanin kalian sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita awali berita dari laman rri.co.id. Yang pertama, dari ajang Piala Dunia 2026. Ada sepatu emas Piala Dunia 2026 milik Mbappe, samai raihan Gerd Muller 56 tahun lalu. Kapten Timnas Prancis Kylian Mbappe menyabet penghargaan sepatu emas Piala Dunia 2026 sebagai pencetak gol terbanyak turnamen tersebut. Penyerang Real Madrid itu membukukan total 10 gol dari 8 pertandingan yang dijalani skuad Le Bleu. Dan catatan tersebut mengantarkan Mbappe menyamai raihan legenda Jerman Gerd Muller saat menjadi top scorer Piala Dunia 1970.

Kemudian pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni memberi sinyal masa depannya bersama La Albi Celeste, julukan timnas Argentina masih belum pasti. Tepatnya setelah Argentina dibungkam Spanyol 0-1 di final Piala Dunia 2026, Scaloni bahkan tidak kuasa menahan air mata saat menghadiri konferensi pers seusai pertandingan Argentina melawan Spanyol. Scaloni mengaku segera bertemu Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA, Claudio Chiquitapia, untuk membahas kursi pelatih. Kemudian ada Tiffany yang baru merilis album solo debut dan gelar tur Asia. Tiffany Yang, anggota K-pop Girls' Generation yang merilis album solo debut berjudul Age of Calm pada 20 Agustus 2026. Album tersebut dirilis melalui Pacific Music Group dan label utamanya Pacific Records, dilansir dari Variety. Selain itu, Tiffany akan ikut tur Asia selama 8 kota yang dimulai pada 12 September di Hong Kong. Album tersebut berisi 11 lagu dengan berbagai genre musik yang menggambarkan perjalanan Tiffany selama satu dekade sebagai artis solo. Dalam produksi, Tiffany terlibat langsung dengan mengawasi perkembangan konsep, gaya, arahan visual, serta cerita dalam video musik. Demikian info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal jumpa lagi di info Pro 2 berikutnya.

0: visual asal review. 10 Mei sampai 18 Juli 2026 setiap Sabtu malam 21 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, santai siang di Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro2 FM, teman terbaik.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Akhirnya kita jumpa lagi nih teman Pro 2 di Senin pagi tanggal 20 Juli 2026. Gimana, sehat semuanya? Abis begadang nonton final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina. Gimana, kamu gregetan gak dengan penampilan Argentina tadi malam atau tadi dini hari? Kayak gak ada perlawanan tapi juga gak mau kebobolan, ya kan? Kalau ngelihat data statistik pertandingan mungkin gregetan ya, 90 menit gak ada shoot on goal alias tendangan ke arah gawang. Benar-benar Messi di situ cuma lari-lari kecil aja. Dan selama pertandingan nobar di RRI Palangkaraya, aku tuh sempat nyeletuk tuh ke temen, kayaknya bakal juara deh. Kenapa? Kata temanku, karena Shakira nyanyi di final sama kayak tahun 2010 ketika dia nyanyi Waka Waka, Spanyol yang juara. Ternyata benar ya. Ini kebetulan atau gimana? Entertaining closing ceremoninya. Dan semua orang merayakan kemenangan Spanyol, enggak cuma warga Spanyol ya, tapi pendukung Spanyol juga. Dan beberapa rekor dari timnas Spanyol dan Argentina juga tercipta ya di situ. Ferran Torres apalagi tuh, pemain pengganti yang jadi pahlawan kemenangan. Kalau istilah sepak bolanya mah super sub ya, super pemain pengganti ya. Mirip Mario Götze pada 2014 ketika di final melawan Argentina juga. Oke, kita udah selesai dulu ngomong sepak bolanya. Karena sekarang waktunya kita dengerin lagu-lagu enak ya, yang udah disiapin sama music director kita nih, teman Pro 2. Dan aku mau nyapa untuk kamu, teman Pro 2, yang udah kirim WhatsApp ke kita. Coba kita cek dulu apakah udah bugar atau lagi agak-agak meriang nih. Bukan merindukan kasih sayang ya, meriang karena kurang tidur. Oke, langsung aja aku bacain. Yang pertama ada Kak Cael. Ini bacanya Cael bukan. Profil picture-nya sapi. Kak Cael katanya mau request is Sumpah Mati dari Selena Grace. Terima kasih banyak katanya, terima. Oke, sama-sama Kak Cael. Tapi ngasih love emoticon, love ungu. Dia fansnya Selena Grace sama ARMY-nya BTS kayaknya ya. Kemudian ada lagi Kak Amalia, request lagu Menjauh by Vanessa Z. And then oke, belum ada ya.

Oke, baru dua nih teman pro dua. Aku ngajak gabung kamu juga nih di Instagram. Aku post dulu Q&A alias pertanyaan buat teman pro dua. Siapa tahu ini mau balas nih WhatsApp aku. Mau balas story aku ya. Coba kita langsung aja nih teman pro dua. Oke, kita pause and sambil nunggu jawaban kamu, aku puterin dulu satu lagu dari Stephanie Putri. Ini lagunya judulnya Artificial Grass. Enjoy and ini dia.

suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Judul Manusia Tidak Mati, karya Aiko Gibo. Buku Manusia Tidak Mati, karya Aiko Gibo, penyingkap pengalaman spiritual yang berhubungan dengan roh-roh. Berisikan 11 bagian penting yang menunjukkan bahwa setelah manusia mati, jiwa dari manusia tidak lenyap begitu saja seiring dengan lenyapnya tubuh. Di dalam buku Manusia Tidak Mati, kita diperkenalkan pada seorang perempuan bernama Aiko Gibo yang lahir di Yokohama, Jepang pada 1932. Melalui telinga kanannya yang hampir tuli sama sekali, ia justru mampu mendengar dengan jelas pesan-pesan yang disampaikan roh kepadanya. Melalui mata kirinya yang hampir buta, ia justru mampu melihat penampakan yang dimunculkan oleh roh. Kelebihan Aiko Gibo mendorong dia untuk membuat keputusan bijak dalam hidup sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga biasa. Meski kekuatannya sempat hilang sesaat setelah menjadi ibu, kemudian ketika kembali lagi, ia pakai untuk menolong orang banyak. Aiko Gibo menjelaskan bahwa keyakinan manusia tidak mati telah ada sejak zaman kuno dan merupakan bagian dari kepercayaan spiritual yang dianut oleh berbagai agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Menurutnya, manusia memiliki energi atau jiwa yang abadi dan tak terhingga, sehingga tidak bisa mati begitu saja. Gibo juga membahas pengalaman-pengalaman spiritual dan kehidupan di alam lain yang dialami oleh beberapa individu yang hampir mati, namun kemudian kembali hidup. Mereka menggambarkan pengalaman bertemu dengan cahaya terang, merasa damai dan bahagia, serta terhubung dengan kekuatan yang lebih besar. Tidak terhitung pula banyaknya kasus tentang nasib malang seseorang di masa lampau yang akhirnya bisa diakhiri dengan kemampuannya berkomunikasi dengan roh-roh manusia tersebut. Bukan cuma nasib malang yang menimpa seseorang, melainkan juga nasib malang yang menimpa sejumlah perusahaan. Penulis juga menyoroti keberadaan roh-roh nenek moyang yang masih ikut berkelana di dunia ini dan memberikan pesan-pesan kepada manusia. Gibo juga menekankan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian dengan melakukan perbuatan baik dan menjalani kehidupan dalam keharmonisan dan kedamaian. Secara keseluruhan dalam buku Manusia Tidak Mati, Aiko Gibo mengajak pembaca untuk memahami dan merenungkan makna kehidupan setelah kematian serta menyadari bahwa ada kehidupan yang lebih besar dan abadi di luar dunia fisik.

Oke, teman Pro 2, balik lagi sama Risa di sini. Dan tau gak sih kalau di TikTok kita ini udah ramai banget yang request lagu. Nah, aku bacain ya satu-satu. Yang pertama tadi ada Kak Fir request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace, udah kita puterin ya. Terus juga salam persaudaraan, ada Pak Sigit di Ketawaringin Barat. Udah lama nih gak ketemu Pak Sigit nih. Ayo kita kapan ngobrol bareng di Pro 2 nih. Aku udah di Pro 2 loh. Jadi kalau mau menargetkan segmen pendengarnya di Pro 2, apalagi ngomongin soal pariwisata Kota Waringin Barat, silakan ke Palangkaraya ya, ke RRI Palangkaraya. Ayo Pak Sigit. Ditelepon juga oke, datang ke sini juga oke. Kemudian ada juga request lagu. Ini Kak siapa nih? Pakai huruf hijaiyah nih bacanya. Coba aku deketin Kak Isa. Lagu Mantra by Ken Harit. Tapi belum ada nih Kak lagunya di bank lagu kita. Mantra di sini coba ya aku cek dulu. Mantra Dewa Gede Bujana, Mantra Jenny, Mantra Puja Sugi Burnian, Mantra Sugu Surugana dari Sarah, Mantra Dimansyah Laitupa, Mantra Tenggara, Mevlit Nahla, Aviukila, Mantra Uang, Aviukila boleh. Ini adalah lagu positive vibes ya di akhir bulan ya. Terus juga adakah aku PNRM Bayangan Cinta. Oke, Bayangan Cinta udah aku masukin playlist teman Pro 2. Leodra Malu-Malu belum ada, sabar teman Pro 2. Yang Min, salam buat Mbak Reta Virginia. Kebetulan Mbak Reta lagi siaran di sebelah aku. Kameranya enggak nyampe nih, mau ke ruangan sebelah, dia juga lagi siaran. Bawain program di Pro 1 RRI Palangkaraya. Terus juga nanti aku kasih tahu ya, Malu-Malu Tapi Nyaman. Nanti aku catat dulu soalnya belum ada. Belum ada di bank lagu kita nih. Terus ada Kak Catus request lagu When I Was Your Man Bruno Mars. Coba aku cek dulu When I Was Your Man. Oke, kita masukin langsung. Dengerin aja fans Reta Virginia lagi di jam yang sama, detik yang sama lagi siaran dia di frekuensi 95,9 atau bisa langsung ke RRI Digital. Aku cek dulu yang di WhatsApp dan juga di Instagram kita. Ada Kak Zulia di Jakarta, Remuk by Angie Carvalho. Kak Zulia gak mau cari lagu lain nih yang lagi hits nih, atau sesuai moodnya teman-teman Pro 2 yang lagi di sini? Mungkin moodnya fans timnas Spanyol lagi pengen denger lagu apa? Kita puterin. Oke, ini udah banyak yang masuk, 20 responden, 20 jawaban yang ada di Instastory Pro 2. Tapi rata-rata sama sih, ini Fajar Nur, Nabila Takia dan juga Samuel Cipta, Jagat Rasa, Merindu Lagi Mesahira, Semesta by Kenriz. Tadi ada Kenriz juga ya, coba aku cek dulu kalau Semesta judulnya ada nggak ya. Oke, sama-sama belum ada.

Oke, Shape of My Heart. Oke, aku coba cari ya. Adanya Ed Sheeran, Shape of You, Jenna Doe, Shape Sif, atau Rita Ora, Shape of Me. Pilih salah satu ya, Kak Amari. Aku lanjut baca ya. Terus ada lagi Walls Akhir Zaman, Roni Parulian. Kayaknya udah ada nih di sini ya. Aku coba cek. Langsung aku tarik dari playlist. Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, kita langsung aja masukin ke dalam playlist Salah Apa Aku. Yang di TikTok Sabrina Leonor, kita coba ya dengan judulnya Selesai. Belum ada Sabrina Leonor, aku catat dulu ya. Semoga music director kita langsung dapetin lagunya dari label biar minggu-minggu ini bisa diputar ya. Oke, itu dia teman Pro 2, list lagu yang udah kita masukin di playlist. Semoga suka, dengerin aja, pantengin aja di RRI Digital atau di 95,92,4 FM ya. Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

0: kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Buku Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun membahas bagaimana pentingnya bersikap tenang dalam segala situasi. Tentu tidak mudah. Seringkali muncul kegelisahan saat dihadapkan situasi yang runyam. Namun, nyatanya bersikap tenang dalam menghadapi masalah akan memberikan dampak baik dalam kehidupan. 7 bagian dalam buku ini menyoroti tentang hal yang berbeda-beda. Pada bagian pertama dan kedua, penulis mengajak pembaca untuk lebih mengenali diri sendiri. Selain itu juga dikenalkan bagaimana cara dalam mengasah potensi diri. Bagian ketiga dan keempat membahas mengenai bagaimana cara menghadapi masalah. Sebab tidak semua masalah bernilai negatif. Selalu ada sisi baik dari sebuah masalah. Barangkali masalah itu merupakan ujian untuk naik level kehidupan. Penulis mengajak pembaca untuk bisa berpegang erat tali kendali diri. Bahkan diajarkan pula cara membangun pengendalian diri jangka panjang. Bagian 5, 6, dan 7, penulis membahas bagaimana cara menghindari pikiran negatif yang sering bersarang di kepala. Mengubah sebuah tekanan menjadi tantangan yang bisa membuat pembaca bergerak lebih cepat ke arah tujuan.

Terkadang solusi tertutup oleh ego terlebih dahulu. Rasa ingin puas akan nampak lebih depan. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk belajar tenang. Bersikap tenang memberi kedamaian. Mengambil sikap tenang ketika masalah datang, membuat suasana tetap kondusif. Berbeda ketika meledak, suasana yang dihasilkan pun akan memanas dan merenggut kedamaian diri. Ketika kita bersikap tenang dan membuat kita akan menjadi pribadi yang positif. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun. Karya Sabrina Ara bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini, teman Pro 2, sampai jam 3 sore. Jadi buruan request lagu yang bakal kita puterin di WhatsApp 0811523924, atau buat kamu yang lagi nonton live TikTok kita, langsung aja ketik judul lagunya ya, biar nanti kita search, kita masukin playlist. Kita sapa dulu buat teman Pro 2 yang udah join di live TikTok. Ada Kak Charlie, terus Naldo, kemudian ada Kak Mon Mon, lalu Kak 123. Request lagu dong Samuel Cipta, Jagat Rasa. Jagat Rasa udah kita masukin playlist ya. Kemudian request sesi potret. Coba aku cek ya, sesi potret kayaknya sih seharusnya udah masuk ya. Oke, kita belum dapat ofisialnya nih, teman Pro 2, lagunya nanti ditunggu aja. Kemudian ada Kak Rio Rahman. Wah, dia kasih kata-kata yang ngena banget nih buat aku. Kita bacain ya sama-sama. Kak, aku cuma mau bilang, semangat ya jika kamu merasa ingin menyerah. Ingatlah bagaimana kamu memulainya. Aduh. Gimana teman Pro 2? Kita nobatkan ini jadi quote of the day ya. Kutipan kata terbaik nih dari Kak Rio Rahman. Kalau kamu ingin menyerah, ingatlah bagaimana kamu memulainya. Ini dalam bidang apapun, dalam situasi hidup apapun ya, baik itu dalam berkomunikasi dengan pasangan atau berteman, dalam pekerjaan, pengalaman hidup, dalam pelajaran, belajar dan sebagainya ya. Oke, kayaknya lagunya udah banyak banget nih yang belum kita putar ya. Waktu tinggal 30 menit lagi, karena nanti jam 12 kita bakal geser ke program berikutnya. Jadi ini dia teman Pro 2, aku mau kamu dengerin lagu Bruno Mars

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, baru aja kita dengerin lagu dari Selena Gomez dan Benny Blanco ya, dengan judul Younger and Hotter Than Me. Lagu ini dirilis tahun lalu 2025 dan cukup bermakna ya buat yang mendengarkan dan mengikuti kisah cintanya Selena Gomez dan Benny Blanco. Oke, gak terasa juga ini 10 menit lagi kita bakal beranjak ke pukul 12. Dan thank you so much buat kamu yang udah seru-seruan bareng kita di sini di Instagram, di TikTok. Terus ada teman kita yang request lewat WhatsApp. Kak Carmelita udah diputerin ya lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku tadi di awal-awal. Terus oh ada Kak Dev baru masuk, request lagu Jepang Kak. Waduh, waktunya udah gak cukup nih, tapi boleh dicatat ya lagu Jepangnya apa, siapa tahu ada di bang lagu kita, bisa kita puterin di lain waktu. Nanti aku mau puterin lagu Bernadia Laut Yang Tenang, Sabrina Leonor dengan lagunya berjudul Haha. Itu di request sama teman Pro 2 yang ada di TikTok tadi ya. Dan nanti kita geser ke program Muda Kreatif Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu. And bye-bye.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
2: Aldi, kamu kelihatan capek banget, ada apa?
3: Iya Rin, kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
2: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
3: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
2: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
3: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
1: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Bener juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku di sini, teman Pro 2, sampai jam 3 sore. Nantikan sesaat lagi aku bakal bacain informasi seputar wirausaha atau entrepreneurship ya. Dan buat kamu yang mau bergabung

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Agar tidak membahayakan keselamatan penerbangan, masyarakat perlu memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganan saat terjadi situasi berisiko. Sebelum bermain layang-layang, pastikan lokasi yang dipilih jauh dari area bandara dan tidak berada di jalur penerbangan pesawat. Memilih tempat yang aman adalah langkah awal untuk mencegah bencana. Orang tua perlu mendampingi anak-anak dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah yang berbahaya. Jangan biarkan anak bermain tanpa pengawasan, terutama jika tinggal di sekitar bandara. Jika layang-layang tersangkut atau terbawa angin ke arah bandara, jangan mencoba mengambilnya sendiri, apalagi sampai memasuki area terlarang. Hal ini bisa berakibat fatal dan membahayakan keselamatan diri. Segera laporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan bandara, pihak Airnav, atau aparat daerah setempat agar bisa segera ditangani sebelum membahayakan penerbangan. Masyarakat juga perlu bersikap aktif jika melihat orang lain bermain layang-layang di wilayah yang rawan. Beri peringatan dengan sopan atau segera laporkan ke pihak berwenang. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, potensi bahaya bisa dicegah sebelum menjadi bencana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, sampai jam 1 siang ya. Sebelum kita bergeser ke program olahraga, ada satu informasi menarik nih yang aku kutip dari laman rri.co.id. Apakah kamu setuju dengan fakta yang berikut ini? Jadi ada sebuah artikel dengan judul ini kesalahan yang sering dilakukan UMKM saat mendesain kemasannya. Kemasan emang gak hanya berfungsi sebagai pembungkus sebuah produk ya, bisa jadi fungsi lain, salah satunya sebagai alat buat menarik perhatian konsumen dan meningkatkan kepercayaan pembeli. Dan dengan memiliki kemasan yang baik dan tepat, penjualan UMKM ini bisa terdorong naik, benar kan ya? Dan prinsip ini sering banget kurang dipahami buat UMKM. Tidak jarang banyak menemukan UMKM yang kurang peduli nih dalam desain sebuah kemasan, bahkan kelihatan asal-asalan. Karena itu, untuk mendesain sebuah kemasan ada beberapa kesalahan yang gak boleh dilakukan. Sesuai laman umkm.go.id, ini dari pemerintah, kesalahan yang sering diabaikan itu yang pertama, terlalu ramai atau over design. Buat produk desain yang baik, sebaiknya jangan dibuat dengan kesederhanaan dan jangan juga terlalu ramai dan kompleks ya. Minimal gunakan 2-3 utama warna. Kayak minimarket ya, 2-3 warna, terus 1-2 jenis font aja, teman Pro 2. Dan prioritaskan informasi yang penting, bukan yang penting ngasih informasi. Kemudian pebisnis UMKM juga sering lupa ya kalau kemasan juga berfungsi sebagai media komunikasi. Nah, kenapa desain sering jadi media komunikasi? UMKM ini gak hanya punya waktu 4-5 detik untuk menarik perhatian konsumen. Jadi dengan desain itu yang menarik perhatian, itu juga bagian dari komunikasi ya teman Pro 2. Jangan sampai mereka itu punya waktu sepersekian detik untuk memutuskan apakah membeli atau tidak. Waktu itu malah terbuang, atau bahkan karena desain yang gak menarik itu, mereka memutuskan dengan cepat agar tidak membeli produk tersebut. Jangan sampai ya. Dan kedua itu tidak menunjukkan identitas produk dengan cepat. Nah, karena apa? Sekarang pikiran orang buat memutuskan itu kan cepat banget ya. Masa tunggu kita untuk memutuskan beli atau tidak itu cepat banget. Nah, dalam membuat desain juga gitu. Pebisnis UMKM ini harus bisa menunjukkan identitas produk dengan cepat. Jadi cuma lihat desain, konsumen tuh udah bisa dengan cepat mengetahui produk yang dijajakan, rasa, varian, serta keunggulannya. Jadi kalau misalnya keripik pisang dengan topping Oreo, berarti kita kasih ilustrasi keripik pisang yang ditaburi bubuk hitam gitu ya, walaupun itu pakai AI, tapi dibuat semenarik dan sekomunikatif mungkin. Tapi yang sering terjadi nih, pelaku UMKM ini menggunakan foto yang gak relevan, informasinya gak jelas, dan desain terlalu abstrak sehingga produk jadi sulit dikenali ya. Dan ketiga, tidak menampilkan informasi penting. Itu dia tadi yang sempat kita spill. Nanti kita bahas ya, kenapa tidak menampilkan informasi penting ini bikin rugi bisnis UMKM kita. Nanti dibahas setelah lagu berikut ini.

0: Baru mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Udah? Filler warna-warna pintu Masjid Nabawi. Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar ulang. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu. Sudah.

0: Ah, enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Oke, teman Pro 2, sebelum kamu dengerin lagu Aerosmith dengan judul My Only Angel, aku mau ngasih tahu kalau bentar lagi aku bakal ngasih kamu info terupdate soal Piala Dunia 2026 dan apa saja fakta menarik di balik kemenangan Spanyol.

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Oke, teman Pro 2, akhirnya kita sampai di info olahraga ya. Dan kamu nonton gak sih closing ceremony Piala Dunia 2026 tadi dini hari? Nah, pasti agak kurang familiar untuk generasi Gen Z mungkin ya. Ada aktor Hollywood Tom Cruise yang tampil di final Piala Dunia 2026. Nah, dia ini mengundang sorotan atau mengundang perhatian karena menyampaikan pesan penting di Stadion New York, New Jersey pada Senin dini hari tadi. Semacam kayak speech atau pidato sambutan deh kalau kita dengerin di closing ceremony saat itu. Katanya lebih dari 30 hari yang lalu, 48 negara memulai sebuah perjalanan. Mereka menyeberangi lautan, menyeberangi perbatasan, menyeberangi budaya. Dan bersama-sama mereka menunjukkan kepada kita mengapa permainan ini milik seluruh dunia. Kata Tom Cruise yang tampak mengenakan pakaian kaos hitam lengkap dengan celana hitam dan kacamata hitamnya. Tom juga menyebut pertandingan yang digelar Piala Dunia 2026 ini menghadirkan kebahagiaan, harapan, dan kenangan yang gak terlupakan. Apalagi pertandingan yang ditonton ratusan juta pasang mata ini juga ditonton ya di berbagai belahan dunia lainnya. Jadi sepak bola itu memang bahasa yang diucapkan tanpa kata-kata dan sebuah kekuatan yang menyatukan orang, yang mengubah orang asing menjadi teman dan mengingatkan kita akan kesamaan yang kita miliki. Selain Tom Cruise, acara penutupan Piala Dunia juga dimeriahkan sejumlah bintang papan atas dunia lainnya ya. Ada Ratu Pop Madonna yang datang pakai mobil yang disetirin Ronaldo da Lima dan juga Ronaldinho ya di mobil tersebut. Kemudian ada BTS, kali ini gak cuma Jungkook sendiri ya, dia ngajak teman-temannya yang lain. Lalu ada Justin Bieber, Shakira, Chris Martin, vokalis Coldplay, dan juga The Muppets yang ikut tampil memeriahkan.

Dalam catatan statistik milik Optajo, ini sebuah penyedia data pertandingan ya, yang bisa kita ikuti akunnya di media sosial. Ada fakta unik dan rekor baru yang tercipta pada final Piala Dunia tersebut. Misalnya, bek Spanyol Pau Cubarsí ini ternyata masih berusia 19 tahun dan statistik dia itu mengungguli semua pemain di pertandingan final FIFA Piala Dunia 2026. Ada hal dalam hal sentuhan atau kontak dengan bola, bek ini mengungguli semua pemain ya. Dia tuh menyentuh bola sebanyak 139 kali. Terus umpannya sukses diberikan kepada pemain lain itu sebanyak 121 kali. Akurasi umpan juga 96%, umpan terobosan 21 kali dan clearance atau sapuan sebanyak 6 kali buat ngebuang bola demi mengamankan area pertahanan. Wah, keren nih. Pau Cubarsí. Kita bisa tetapkan dia sebagai Charles Puyol yang baru enggak sih? Apa terlalu cepat nih? Kemudian Spanyol juga merupakan tim tak terkalahkan dalam 38 pertandingan terakhir. Mereka di semua kompetisi, ini semua kompetisi ya. Hal ini merupakan rekor terpanjang yang pernah diraih oleh tim Eropa atau Amerika Selatan manapun dalam sejarah. Dan kemudian ada Ferran Torres yang merupakan pemain pengganti kedua yang mencetak gol kemenangan di final Piala Dunia setelah Mario Götze dari Jerman tahun 2014. Jadi dulu tuh Götze itu pemain pengganti juga dan membawa Jerman juara Piala Dunia 2014 ketika berhadapan melawan Argentina. Jadi agak deja vu ya buat Argentina, ini perpanjangan waktu terus golnya diciptakan pemain pengganti. Terus yang bikin deja vu lagi, kalah dari Spanyol ini membuat Argentina finish sebagai runner up di Piala Dunia FIFA untuk keempat kalinya setelah tahun 30, 90 dan 2014. Jumlah ini nih lagi-lagi sama rekor nasional tim nasional Jerman ya, yang gagal meraih trofi pada Piala Dunia 66 waktu itu lawan Inggris, masih membawa nama Jerman Barat ya. Lalu tahun 82, 86 dan kemudian 2002. 2002 lawan Brazil. Nah, yang paling heran sama pertandingan tadi malam atau tadi dini hari tadi, Argentina itu gak mencatatkan satu kali tembakan ke arah gawang ya, satu pun tembakan di waktu pertandingan normal 90 menit. Apakah kalian ngerasa hal itu terjadi? Ternyata pencatat data statistik pun juga berkata demikian ya. Bukan perasaan kamu aja, emang Jerman kan jadinya Argentina kemarin tadi pagi tuh ada apa? Tapi semuanya puas ya, apalagi pendukung Spanyol, pendukung Shakira yang udah meramalkan kalau Shakira tampil di closing ceremony pasti Spanyol juara, dan benar saja. Tapi nggak ada Gerard Pique waktu itu ya. Oke. Itu dia teman Pro 2, informasi Piala Dunia kali ini. Nanti kita cari lagi ya, info apa lagi yang belum kita kasih tahu ke pendengar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, tadi kita udah bahas tentang Piala Dunia 2026 dan fakta unik kemenangan Spanyol atas Argentina. Kali ini kita mau bahas soal bursa transfer pemain ya. Aduh, sambil nguap-nguap dikit nih teman Pro 2, kayaknya asik ya pulang kantor gitu ya sore-sore. Sebelum pulang kita keliling dulu nih 1-2 kilo ke bundaran besar, terus baru pulang ke rumah buat dapetin sinar matahari sore sambil nyari keringat. Nyampe rumah mandi air hangat, kemudian ya tidur sih kayaknya. Nah teman Pro 2, ini ada berita soal transfer pemain Bayern Munchen. Nah, Bayern Munchen ini resmi mendatangkan Ismaël Saibari dari PSV Eindhoven dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Nah, siapa sih Ismaël Saibari ini? Gelandang serang asal Maroko itu mengaku keputusan bergabung dengan klub raksasa Jerman tersebut tidak lepas dari peran pelatih Vincent Kompany. Oke, jadi ada pengaruhnya Vincent Kompany ya. Meski masih memperkuat Maroko di Piala Dunia 2026 saat proses transfer rampung, Saibari kini dipastikan menjadi bagian dari Bayern. Wah, diam-diam nih Bayern ya, di Piala Dunia bergerilya ternyata mencari pemain. Dan nilai transfer pemain berusia 25 tahun itu dilaporkan mencapai 45 juta pound sterling atau sekitar 980 miliar rupiah. Saibari mengatakan bergabung dengan Bayer merupakan impian yang telah ia miliki sejak kecil. Ia juga optimistis gaya bermain Bayer sesuai dengan karakter permainannya. Kenapa ya? Kalau dipikir-pikir tuh pemain Afrika Utara atau ya dari negara-negara berkembang Afrika terutama pada membanjiri Liga Jerman. Nah, dikutip dari laman resmi Bayern Munchen, kata Saibari, sejak kecil Anda bermimpi bisa menandatangani kontrak dengan klub seperti Bayern. Orang tahu semuanya kalau Bayern ini emang salah satu klub terbesar di dunia. Ia juga menegaskan kehadiran Vincent Kompany menjadi salah satu alasan utama menerima tawaran Bayern. Pelatih Vincent Kompany ini memainkan peran penting dalam keputusan saya, katanya. Jadi saya tidak sabar bekerja dengannya. Oke deh Saibari, welcome ya

Nah, kalau ngomongin soal Piala Dunia, ternyata Saibari ini tampil mengesankan nih bersama Maroko sepanjang turnamen tersebut. Dia mencetak gol dalam 3 pertandingan fase grup dan menjadi penendang penentu kemenangan saat Maroko menyingkirkan Belanda. Nah, perjalanan Maroko kemudian terhenti nih di babak perempat final setelah kalah dari Prancis. Jadi negara jajahan dikalahin ya, negara penjajahnya ya. Meski demikian, Saibari menutup turnamen dengan catatan 3 gol, menjadikannya salah satu pemain kunci Atlas Lions, ini julukan Maroko, selama Piala Dunia 2026. Oke, kita tunggu permainannya Saibari di Bundesliga, dan kalau dia bergabung di Bayern Munchen, otomatis kita lihat juga ya permainan dia di Liga Champions kayak apa. Oke, itu dia teman Pro 2, informasi terkait bursa transfer pemain Eropa kali ini. Pasti banyak ya sebenarnya yang kamu pengen tahu banget. Setelah Piala Dunia, klub-klub besar, klub-klub elit Eropa nih pada ngincar pemain siapa. Dan gak cuma Eropa sekarang, pelabuhan pemain-pemain hebat ya ke Liga Arab atau Liga Amerika seperti Messi mungkin bakal punya pengumuman resmi di klubnya masing-masing. Kita tunggu update-nya aja ya. Kalian gak usah jauh-jauh nerjemahin bahasa setempat. Kalau mau tahu bursa transfer pemain, tinggal buka aja rri.co.id. Di situ udah lengkap kanal olahraganya, siapa pemain yang bergabung ke klub baru di musim panas ini. Nanti aku balik lagi teman Pro 2. Abis ini ada info hiburan. Nah, seperti apa kelanjutan, bukan kelanjutan ya, kelanjutan film atau drama yang bisa kamu tonton di akhir bulan ini? Apakah ada film baru, misalnya Mortal Kombat? Terus apakah ada serial TV baru yang belum kamu nonton? Nanti kita bahas setelah lagu enak berikut ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku mau kasih tahu kalau nanti jam 7 malam bakal ada Music Live Chat Pro 2 FM ya. Dengan bintang tamu yaitu Yeri T5 dan dipandu oleh Edith and Elan. Yeri T5 gak sendirian, bakal ada Rutinitas Pagi. Ini kelompok musik juga, teman Pro 2 dari Jakarta, dan disiarkan langsung di jaringan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Gak cuma di Palangkaraya, Jakarta, Semarang, Surabaya, Sorong, Sintang, sampai juga Wamena, itu menyiarkan Music Live Chat jam 7 malam nanti ya. Jangan lupa ya teman Pro 2 didengarkan. Kali ini kita mau main apa nih? Ada satu informasi terbaru dari dunia hiburan, teman Pro 2. Rumah produksi Imaginary menggandeng penyanyi Ipang Lazuardi untuk membawakan lagu Tandeman. Lagu tersebut menjadi original soundtrack atau aus film terbaru Operasi Pesta Chopin. Lagu ini juga resmi dirilis bersamaan dengan video musiknya sebagai bagian dari pengenalan dunia dan bagian dari sebuah cerita film sebelum tayang di bioskop. Oke, semoga masuk dalam bang lagu Pro 2 ya, biar kita bisa dengerin bareng-bareng.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina, terjadi perselisihan unik mengenai bola yang akan digunakan. Alhasil, babak pertama menggunakan bola buatan Argentina. Dan babak kedua menggunakan bola buatan Uruguay. Hasil akhirnya, Uruguay menang 4-2 dan menjadi raja dunia yang pertama kali.
0: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

Okay, teman berdua, tadi kita sempat spill film Mortal Kombat 2 ya. Nah, ini ada kabar terbaru atau update-nya dari laman rri.co.id. Kalau film Mortal Kombat 2 akan mulai tersedia di layanan streaming HBO Max pada 24 Juli 2026. 4 hari lagi berarti ya. Dan film tersebut merupakan sequel dari adaptasi video game yang dilansir dari Variety pada Sabtu 18 Juli lalu. Dan film ini dirilis dulunya tahun 2021. Kemudian berhasil mendapatkan pendapatan sekitar 2,3 triliun rupiah di box office global. Lalu sutradara Simon McQuaid kembali menggarap film ini setelah sebelumnya menyutradarai film pertama Mortal Kombat. Lalu seperti biasa, cerita ini fokusnya masih pada Johnny Cage, seorang aktor seni bela diri yang direkrut oleh Dewa Petir Raiden dan Sonya Blade. Johnny Cage kemudian bergabung dengan para pejuang Earth Realm untuk menghadapi para petarung dari Outworld dalam sebuah turnamen lintas dimensi. Dan para pejuang tersebut berusaha menghentikan kekuatan dari Kaisar Tiran Shao Kahn yang dibantu Putri Kitana dari Edenia. Sequel ini menghadirkan sejumlah karakter baru dari dunia Mortal Kombat. Nah, nonton aja, pokoknya 4 hari lagi ada di HBO Max ya, pada 24 Juli 2024. Menarik teman Pro 2, kamu yang gak punya TV kabel, ini bisa nonton streaming ya lewat aplikasi digital, tapi bayar ya. Manfaatkan kartu kredit temu ya, dengan hal-hal yang berguna ya, misalnya langganan media penyimpanan seperti Google atau langganan aplikasi CapCut berbayar ya, atau sarana hiburan seperti HBO Max tersebut.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

Oke, teman Pro 2, gak terasa ya 15 menit lagi kita bakal beranjak ke pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. And then thank you so much buat kamu yang udah bareng aku dari jam 10 pagi sampai jelang pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Nanti sebentar lagi teman Pro 2 bakal ditemenin sama Amala ya, dengan beragam lagu-lagu enak tentunya buat nemenin sore kamu yang lagi santai, lagi pegel-pegel mungkin belum tidur dari pagi, habis nobar, lanjut ngantor atau lanjut beraktivitas ya, nyiapin anak sarapan, nyiapin bekal keluarga dan sebagainya. Kita tahu kalau hidup itu harus terus dijalani ya. Mungkin yang harus kita lakukan adalah buka mata lebar-lebar, buka telinga, buka hatimu, kosongkan gelasmu, terima kritik, saran, masukan dari orang. Kita tahu kritik itu bukan untuk menjatuhkanmu. Kata maaf juga bukan untuk menjatuhkan harga dirimu. Jadi terima kritik itu, ambil positifnya, dan minta maaf kalau kamu pernah berbuat salah, atau sudahi dengan kata maaf kalau hal itu bisa membuatmu lega. Asik. Oke, thank you so much teman Pro 2. Sorry kalau ada salah kata ataupun khilaf yang mungkin kurang berkenan. Kita jumpa lagi ya hari Rabu di jam yang sama. So, ini dia lagu dari Rahara dengan Bila Mana.

Berjumpa bila mana kita akan berjumpa. Teman terbaik kamu, Rodora. Hey, turn the music up for me, Chris.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026 mendapat sambutan positif dari media dunia. Sejumlah surat kabar Eropa hingga Amerika Selatan menilai Spanyol pantas mengangkat trofi setelah mengalahkan Argentina 1-0 melalui babak perpanjangan waktu. Selain memuji performa Spanyol, beberapa media di Inggris juga melontarkan kritik keras terhadap gaya bermain Argentina. Mereka menilai tim asuhan Lionel Scaloni tampil terlalu agresif sepanjang pertandingan final Piala Dunia 2026. Media Spanyol Marca menyebut kemenangan tersebut menjadi momen kembalinya La Roja ke puncak sepak bola dunia. Surat kabar itu juga menilai Spanyol berhasil mempertahankan identitas permainan mereka hingga layak menjadi juara. Dari industri hiburan, ada Sinemaku Picture meluncurkan website memburupemangsa.com sebagai bagian dari kampanye menjelang perilisan film Memburu Pemangsa. Melalui situs tersebut, rumah produksi ini ingin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kasus penculikan anak yang masih terjadi. Peluncuran website tersebut terinspirasi dari tingginya kasus penculikan anak dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen P3A, dari 2022 hingga 2025 tercatat 91 kasus penculikan anak. Oke teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat kali ini. Kita bakal ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Morgan, gantian dulu. Biarkan mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat bidang miring sana.
1: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
0: Harusnya memang begitu kan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
1: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
0: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

0: Oke, okay, Pro 2 teman terbaik kamu. Dan by the way, teman Pro 2 di sore hari ini ada Mala yang siaran ya, lanjutin sama Mala gak sendirian, tapi juga ditemenin sama siapa nih?
1: Tasya.
0: Tasya makin hari makin cerah wajahnya, pakai apa sih? Pakai ini ya, treatment ya?
1: Air wudu.
0: Air wudu. Semuanya air wudu ya, tapi air wudu bukan skincare teman Pro 2. Berarti Tasya tuh happy gitu ya magang di sini ya?
1: Sekarang happy.
0: Oh, kemarin enggak, belum?
1: Kemarin belum.
0: Apa tuh yang buat happy?
1: Karena kakaknya seru-seru.
0: Oh, benar. Tapi by the way, lagi ada program ini kan, magang kan dari pemerintah yang gajinya tuh UMR. Kamu udah tahu belum?
1: Belum.
0: Berarti kamu kayaknya harus wajib daftar sih menurut aku, Tasya. Biar sambil dapat ilmu sambil dibayar gitu, ya kan? Pokoknya kita tuh sekarang teman Pro 2 tinggal di manapun, selama kita pintar, kita bisa mengoptimalisasikan kemampuan kita, kita akan dapat banyak banget impact positif buat diri kita sendiri. Dapat banyak duit, bisa jalan-jalan gratis. Jadi pokoknya kalau masih masa sekolah, apalagi masa kuliah, maksimalin aja belajar gitu. Iya, bodo amat pacar apa segala macam, gak penting ya. Karena nanti kalau misalkan kamu udah lulus, udah punya apa sih namanya, posisi, penghasilan sendiri, pekerjaannya bagus, orang-orang pasti bakal ngejar kamu. Itu benar loh Tasya sebenarnya. Tapi ada juga orang yang mungkin belum relate ya, mungkin memang belum ketemu jodohnya aja. Tapi Tasya ada plan gak mau nikah umur berapa?
1: Ada sih, kayak jalanin aja dulu.
0: Oh, bener. Tapi ada ini gak? Pokoknya aku tuh mau nikah di atas 25 gitu, ada gak?
1: Ada sih.
0: Ada kan? Ada. Aku juga, aku mikirkan nikah tuh 27-28 gitu. Gak mau aku yang di bawah 25, tapi yang udah nikah di bawah 25 gak apa-apa kan, kita punya plan hidup masing-masing kan. Tapi
1: mau terlalu muda juga.
0: Bener. Tapi by the way teman Pro 2, hari ini kita ngomongin tentang informasi hiburan terup to date ya Tasya ya. Iya, dan ada film sinetron yang lagi rame banget aku tonton. Kamu suka sinetron Indonesia enggak?
1: Kurang.
0: Tapi baru aja masuk Netflix sinetron Terikat Janji yang main Arya Saloka, tahu enggak? Kamu gak tahu, itu rame banget Tasya. Aku baru itu nonton drama Indonesia, sinetron Indonesia. Tapi isinya orang-orang berduit semua.
1: Oh, gitu.
0: Iya, mereka tuh benar-benar apa ya, masing-masing ceweknya CEO, cowoknya juga gitu, yang menyamar, pokoknya macam-macam kayak beracin, tapi versi Indonesia. Coba deh kamu tonton. Tapi memang ciri khas sinetron Indonesia itu adalah episodenya ratusan gitu ya. Kita jadi kayak, ini ceritanya kemana sih gitu. Nah teman Pro 2, kalau di versi internasionalnya ada drama Korea judulnya Kim Ajin, yang itu tuh masuk top rank one gitu ya. Nonton gak?
1: Enggak.
0: Belum nonton? Udah, kamu kan ini Korea banget anaknya.
1: Iya.
0: Kenapa belum nonton? Kamu bisa tahan?
1: Bisa, soalnya kalau misalnya lagi ongoing ya kak.
0: Oh bener, aku nangis tahu tadi malam. Orang nonton Piala Dunia nangis kalah Argentina ya. Aku nangis gara-gara Kim Ajin. Karena bener-bener seru banget teman Pro 2. Dia tuh menceritakan tentang tiga bapak-bapak biasa. Satunya taekwondo, kayak pelatih taekwondo biasa. Satunya lagi dia orang yang apa ya, pokoknya dia tuh kalau kita di sini kayak pemuda Pancasila gitu, pokoknya pakai baju yang loreng-loreng kemana-mana. Terus yang satunya lagi itu dia ngapain ya, dia itu ya aku lupa. Bekerja di bank. Tapi ternyata mereka bertiga ini adalah agen rahasia yang kalau keberadaan mereka diketahui, dua negara, Korea Selatan sama Korea Utara, tuh bisa perang. Pokoknya asik banget filmnya sumpah. Terus mereka itu jadi ketahuan gara-gara anak mereka tuh kena bully. Satu aja sih yang kena bully, namanya Minji. Dia lucu banget. Dia kena bully, namanya dia anaknya bapak agen korup ya. Dia enggak tahu bapaknya sebenarnya kayak gimana. Tapi kan buah enggak pernah jatuh jauh dari pohonnya kan. Jadi dia langsung ini Tasya, dia membalas orang yang dibully itu. Jadi mereka berdua saling duel one by one. Terus akhirnya si anak agen rahasia ini dia kepalanya kebentur, terus dikira mati. Terus anak orkai yang mengganggu dia ini langsung kayak minta tolong preman-preman untuk mengurus jenazahnya. Terus anaknya ini hilang kan, bapaknya bertiga ini nyari, dan bapaknya ini ngajak teman-teman yang agen itu juga buat bantuin dia. Jadi terus dari pihak apa sih namanya, polisi negara Korea Selatan itu ngebantuin, bukan ngebantuin tapi kayak memantau ketiga bapak ini karena harus ditangkap gitu. Jadi kayak mereka ribut, dua negara ini ribut gara-gara dua anak kelahi aja. gitu. Menurut kamu, menurut aku, kamu harus wajib nonton sih.
1: Itu double tayangannya.
0: Aku nggak tahu ya, aku masih belum berani buka Netflix karena dia sampai episode berapa gitu. Terus habis itu kataku, ah nanti aja bete gitu. Kesalahan dia tuh cuma satu, ongoing kalau kata orang-orang. Pokoknya teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: makes me feel numb.
1: Yo bro, dua teman terbaik kamu asik banget dengerin Kanteng Star dari One Republic. By the way, Tasya tahu One Republic nggak?
2: Tahu deh.
1: Tahu, tapi?
2: Sumpah lupa ingat.
1: Tasya tadi ada yang nanya tipe cowok Tasya tuh kayak gimana sih?
2: Siapa tuh?
1: Ada lah, pokoknya apakah Korea-Korea atau mungkin kamu suka Indonesia?
2: Indonesia. Men? Tapi yang pasti spamnya kayak Jungkook.
1: Oh itu bukan Indonesia, itu Korea. Ya kan Jungkook tuh Korea banget kan.
2: Iya,
1: bener. Jungkook berapa sih usianya sekarang? 27-28 ya?
2: Iya 27-28.
1: Iya bener banget. Dan dia belum nikah juga ya. Jadi buat teman-teman pro 2 yang masih belum nikah, gak apa-apa banget. Kita ini masih pada muda ya. Bahkan di Park Min Young aja tuh umurnya 40 belum nikah teman pro 2. Jadi santai aja, gak usah pusing gitu ya mikirin tentang jodoh. Mendingan kita nonton konser aja gratis tadi malam. Ada siapa nih Tasya?
2: BTS,
1: Bangtan, Soyeon, dan
2: ada Shakira.
1: Di Piala Dunia, wow. Dan itu tuh mereka tampil sebagai kejutan juga gitu ya. Yeah. Justin Bieber ada nggak tadi malam?
2: Ada juga.
1: Wah, dan yang menang ternyata adalah
2: Spanyol.
1: Yahmut, Yamal. Aku bilangnya Yahmut ke cowok aku, Yamal ya. Yamal menang ternyata teman berdua. Terus banyak keluar meme. Kan Yamal tuh ternyata pernah dimandiin 19 tahun yang lalu sama si Messi kan. Terus katanya gara-gara Yamal dan teman-teman menang Spanyol, jadi dibikin meme Yamal mandiin Messi. Maaf ya teman pro 2 buat fans Argentina. Jujur aku sedih juga, aku suka Argentina. Tapi yang menang Spanyol itu artinya membuktikan bahwa tidak unpredictable banget Piala Dunia kali ini ya. Keren banget sih menurut aku. Darah-darah muda di Piala Dunia itu menunjukkan eksistensinya dengan sangat luar biasa. Intinya kita mendukung siapa yang menang. Tasya mendukung negara siapa emangnya?
2: Enggak ada sih, aku nonton aja.
1: Oh, oke, okay. Sampai kita wajib tadi malam jam 2 teman-teman. Terus teman-teman yang dinas malam kan, penyiar ini kan siarannya dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam kan. Tapi persip perdebat, ada yang kena siaran malam, kebetulan Amala juga. Itu teman-teman aku sampai tidur di kantor demi bisa nonton Piala Dunia. Iya, dari jam 12 terus kan nunggu kan bentar aja sampai jam 2 kan. Terus nonton bola sampai jam 4
2: gitu. Tidur.
1: Mereka tidur di studio, tidur di kantor dengan, wah memang mungkin rumah RR ini jadi kayak rumah kedua gitu ya. Jadi memang sesibuk itu teman pro 2. Tapi kalau kita berdua, kita tidak ikut ya. Karena gak ngikutin juga, tapi memang asik sih teman pro 2 tadi malam. Nyesel sih sebenarnya, cuman ya gimana ya, gak kuat bangun jam 2 gitu.
2: Aku sebenarnya bangun jam 2, tapi aku tidur lagi.
1: Tapi nonton Piala Dunia gak?
2: Enggak.
1: Terus
2: niatnya,
1: kamu?
2: Niatnya aku pengen bangun tuh cuman buat nonton BTS-nya doang.
1: Astaga lucu banget, terus nonton?
2: Enggak.
1: Astaga. Tapi udah pasang alarm buat bangun jam 2.
2: Udah.
1: Astaga, terus ke pagi nih ke kantor?
2: Iya.
1: Oh, ramai enggak di kantor pagi-pagi?
2: Sepi deh.
1: Iya kan? Orang-orang pada bahkan sampai di Singapura teman pro 2 itu sekolahnya masuk siang demi bisa nonton Piala Dunia. Iya, coba kayak gitu aja tiap hari ya. Iya. Kita tuh mulai aktivitas tuh jangan pagi di jam 10 pagi ya. Atau malam hari gitu dibalik. Iya. Ya gitulah dalam Pro 2. Dan buat kamu jangan kemana-mana, kita masih ada di informasi hiburan. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Kondisi ini perlu dihadapi dengan tenang dan kesiapsiagaan.
1: Pertama, pantau kondisi air dan informasi resmi. Jika hujan deras berlangsung lama dan air mulai naik, segera bersiap untuk evakuasi. Kedua, amankan barang penting. Pindahkan dokumen, alat elektronik, dan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Ketiga, matikan listrik dan gas. Langkah ini penting untuk mencegah konsleting dan risiko kebakaran saat banjir. Keempat, siapkan tas darurat. Isi dengan air minum, makanan, obat-obatan, pakaian secukupnya, serta perlengkapan pribadi. Kelima, hindari menerobos banjir. Arus air bisa berbahaya dan lubang jalan tidak terlihat. Jika harus mengungsi, ikuti jalur aman dan arahan petugas. Banjir memang tak bisa dicegah sepenuhnya, tapi dampaknya bisa kita kurangi jika siap dan waspada.

Aduh, udah ngobrol dua sore hari dengerin lagunya Hi-Fi. Siapkah kau tuk jatuh cinta lagi tuh ngingetin amalah sama masa-masa sekolah. Entah kenapa kayak kalau misalkan ada orang yang bisa nyimpan sesuatu atau kenangan lewat aroma parfum gitu ya. Kalau Amala tuh nyimpan kenangan lewat lagu. Jadi dan banyak orang tuh kayak gitu juga kan, cuma berdua. Terus gak terasa ternyata ngomongin tentang Hi-Fi, mereka tuh udah ganti vokalis sebanyak 3 kali. Dan sekarang vokalis mereka namanya adalah Keisha Chinantia, yaitu vokalis wanita ketiga setelah Dea Dalila dan juga Neida Aleida. Ngomongin tentang Hi-Fi, nama berdua Hi itu tuh ternyata istilah menyapa, kayak hai, hai teman berdua. Jadi itu tuh kata menyapa gitu ya. Sedangkan Fi itu singkatan dari victory atau kemenangan. Jadi memang lagu ini tuh adalah artinya kayak pengen kita tuh gak cuman sedih, tapi kita bisa happy, menikmati setiap suasana. Makanya lagu-lagu Hi-Fi itu benar-benar lagu-lagu happy kan. Bahkan dulu waktu awal terbentuknya Hi-Fi, mereka tuh sempat bikin lagu galau katanya. Terus pas mereka ganti vokalis yang kedua, itu mereka berkomitmen untuk bikin karya-karya lagu-lagu yang menyenangkan, yang vibes-nya tuh cheerful, buat memang menarik para pendengar atau penyuka lagu yang memang suka happy, menikmati romansa suasana apapun, pokoknya dibikin asik aja deh gitu. Dan ternyata mereka boom, meledak sampai sekarang. Tapi aku menantikan sih karya terbaru bersama Keisha Chinantia gitu ya, karena aku termasuk orang yang suka banget sama Hi-Fi dan suka juga sama lagu-lagunya. By the way teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita masih akan bahas informasi hiburan dan juga musik di sore hari ini.

0: tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, namun harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.
3: Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Itu dia tadi dari Alien ya yang nyanyi. By the way, apa kabar sore hari ini? Kayaknya banyak banget hal yang dilakukan. Mungkin juga sebagian teman-teman lagi pada ngantuk banget. Gimana nih ya, gara-gara tadi malam tuh nonton Piala Dunia. Ya gak sih teman Pro 2? Intinya kita tuh happy, seneng banget. Tapi di sisi lain sedih juga, karena harus nunggu 5 tahun lagi buat nonton Piala Dunia. Berarti ini tahun 2026, 5 tahun lagi 2031 ya. Itu kayaknya semuanya udah pada berubah. Yang terjadi masalah hari ini tuh udah terlupakan 5 tahun ke depan. Jadi enjoy aja, jangan lupa happy sama Pro 2 dimanapun kalian berada. By the way, sekarang udah pukul 16. Seperti biasa kita akan hadirkan ada obrolan musik trainer. Tapi kali ini malah gak ada bintang tamu, jadi kita tetap ngobrol tentang musik-musik aja teman Pro 2. Tetap stay tune, ada Deritaku dari David Bayu.

Ayo hari di rajin dengan sepak bola RRI Palangkaraya Minggu itu 2020 Jawen Ewen menempat program menonton bola yang nyebut pesta bola elak sampai telingau kita memanfaat tanda dite akan menyenang dan hobi kita.

Teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Hai hai hai, Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 seperti biasa di Senin sore kita akan hadirkan yaitu Sore Ceria Music Planner. Dan seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi, penyanyi, songwriter gitu ya. Dan kali ini kita kedatangan sama gitaris dari salah satu grup musik yang hits banget yang ada di Kota Palangkaraya, yaitu ada Kak Edo dari Kaldia. Halo Kak Edo.
1: Halo, sore.
0: Sore Kak Edo, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik-baik, sehat.
0: Iya, suara Kak Edo agak kecil banget ya, kenapa ya kira-kira ya?
1: Oh, ini sudah terdengar?
0: Sudah terdengar, tapi oke, kita nyaringin
1: kecil, ya?
0: Iya, aman sih, aman. Udah kita naikin lagi nih volumenya, teman Pro 2. Kak Edo, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, Amala ngucapin thank you banget udah mau jadi bintang tamu kita sore hari ini. Harusnya Kak Edo sore hari ini ngapain nih biasanya, Kak?
1: Paling nunggu pulang kerja aja.
0: Oke, ya, berarti
1: gitu aja. Tapi sempat kok masih bisa diluangkan kok waktunya Amala.
0: Oke. By the way, Kak Edo boleh dong kenalin dirinya dulu ke teman-teman Pro 2. Mungkin banyak yang penasaran nih, Kaldia tuh apa sih gitu. Terus Kak Edo tuh siapa? Silahkan.
1: Oke, teman-teman, perkenalkan saya Edo dari Kaldia. Posisi saya sebagai gitar satu ya di Kaldia. Perannya sih ya banyak sih ya. Saling berkesinambungan juga. Ada kebanyakan sih lagu-lagu dari kita juga gitu, dari saya dan ada teman-teman juga yang apa meracik ramuan-ramuannya lah gitu. Dibantu sama teman-teman lain. Cuman event lebih ke ini pasti ke penulisnya sih saya gitu.
0: Oke, benar-benar.
1: Masih terdengar kah suara saya,
0: Mbak? Terdengar kah, cuman kayak kecil banget gitu loh suara kayak Edo.
1: Ya.
0: Iya.
1: Bentar ya.
0: Oke. Nah, sambil nunggu teman Pro 2 kita bakal break sebentar. Jadi buat kamu tetap stay tune aja dan jangan lupa buat join di hotline kita di 0811-523-924.
2: Saya Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Bible Man versus Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oke, Tamu Pro 2, kita back to lagi nih di Sore Ceria Music Planner. Thank you banget buat kamu yang masih tetap stay tune. Dan kita testing dulu nih. Halo Kaido, ya. Nah, halo, halo. Ini baru jelas banget. Tadi sorry, kenapa tadi ya?
2: Kayaknya handset kayaknya, kesalahan kayaknya.
1: Oke, oke. Boleh diulang Kak Kaido, kenalin ke teman-teman Pro 2.
2: Oke, selamat sore teman-teman Pro 2 ya. Mm-hmm. Ini saya dari Kaldia, Edo, nama saya Edo. Posisi saya di band ini adalah gitar. Itu sih, gitar. Nah, juga penulis lagunya gitu.
1: Iya benar.
2: Rata-rata.
1: By the way, Kaldia ini tuh isinya 3 orang kan Kak?
2: Awal sih berempat ya kita. Cuman karena beliau mungkin ya ada kepentingan lain di lebih penting mungkin ya, lebih ini dari band mungkin. Jadi memutuskan untuk istirahat gitu. Jadi yang jalan sekarang ini kita bertiga saja gitu.
1: Iya, bertiga tuh siapa aja tuh, keadaan apa aja bagiannya?
2: Ada Mas Arul dari itu basis sama vokal. Vokal kita Mas Antung namanya.
1: Oke.
2: Untung Kurniawan.
1: Iya, jadi teman Pro 2 pertama kali aku tuh dengar ada Kaldia, tuh aku langsung kayak nggak asing sama namanya karena aku ingat banget ada band Indonesia kalau nggak salah namanya Kaldiak ya kayak.
2: Iya betul Kaldiak. Ya, itu kebetulan pas kita lagi ini juga memang Kaldiak itu sudah lama sih sebenarnya ya, yang viral-viralnya itu barengan sih bareng. Gimana ya, ketika kalau dia viral kita juga lagi bentuk band yang betul sama, nah hampir sama lah namanya, cuman beda makna aja mungkin ya kira-kira yang di Kaldiak.
1: Itu sempat kepikiran nggak Kak kayak ada Kaldiak, kita bikin aja yang mirip-mirip Kaldiak gitu, atau sama sekali nggak tahu kalau misalkan ada nama band yang semirip itu?
2: Iya sih sebenarnya, cuman sempat pernah kita ganti beberapa kali, cuman kayaknya lebih karena pas awal itu juga kita ngeluarkan single Teman Curhat, jadi sudah melekat Kaldianya itu, jadi untuk merubah lagi kita kayaknya agak butuh banyak pertimbangan gitu, karena orang taunya sama Kaldia gitu.
1: Iya benar.
2: Itu sih yang kita pertimbangkan gitu. Jadi untuk hal itu ya belum kita pasti untuk ganti nama gitu.
1: Oke, nah Kaldia itu artinya apa sih Kak? Panggil dia gitu ya? ada
2: arti sebenarnya lain? Kaldia ini lebih ke ini sih, ke Mas Arul si basis yang lebih mendalam maknanya. Cuman selama ini saya taunya ya Kaldia itu ya kalau memanggil jadi memanggil dia untuk mendengarkan karya-karya kita. Itu sih.
1: Kan,
2: ya filosofinya itu sih kemarin memang dari beliau.
1: Tapi no fairness ya teman Pro 2, Amal itu termasuk orang yang suka dengerin lagunya Kaldia. Jadi kalau misalkan lagi Pro 2 indie ada lagunya Kaldia tuh kayak have fun aja gitu. Jadi kayak mungkin apa ya, genre atau vibe dari lagu-lagu Kaldia itu kan kayak ceria gitu ya Kak. Itu tuh memang udah dipasangkah karakternya dari awal? Pokoknya kita tuh sepakat bikin karya, warna lagu kita tuh kayak gini ya, yang ceria gitu. Mau sedih pun tetap harus ceria gitu, atau gimana Kak?
2: Betul. Itu yang salah satunya juga. Memang sudah kita, ini kan genrenya memang sebenarnya sih pop komersil aja, cuman ada beberapa yang ramuan-ramuannya tadi yang kita bangun supaya lebih ceria lah, walaupun lagunya sedih.
1: Iya benar.
2: Kebanyakan sih itu.
1: Tapi kita jadi kayak menikmati gitu ya, kayak punya kalau di luar tuh kan ada Silawan Seven, ada Hi-Fi gitu kan Kak, yang meskipun kita lagi galau tapi kita bisa tetap menikmati lagunya gitu buat happy. Nah, teman Pro 2, fun fact-nya Kak Edo ini itu tuh ternyata jadi penulis lagu di Kaldia. Biasanya kayak itu dapat inspirasi atau proses kreatifnya itu dari mana sih Kak?
2: Gini sih, kadang-kadang juga ada relate dengan pribadi juga ada ya kadang-kadang. Terus juga kita sering baca-baca, sering dengar-dengar di sosmed lah kan, ada kayak model cerita apa gitu. Bisa kita rangkum untuk lagu gitu loh. Kadang-kadang gitu. Cuman kebanyakan sih relate sama kehidupan personilnya juga, masing-masing ada gitu lah. dan juga dari teman, curhatan teman juga sih sebenarnya salah satunya itu.
1: Oke, itu biasanya berapa lama bikin satu karya?
2: Tergantung sih Mbak, kalau bikin lagu itu sebenarnya memang moodnya dan penjiwanya harus dapat ya. Soalnya supaya alur cerita dan penyampaian itu ke apa ke yang mendengar itu sampai gitu. Itu sih paling ya kalau prosesnya ya dari proses recording itu sekitar ya mungkin 3 bulan lah. 3 bulan itu sudah mantap sih.
1: Oke. Nah biasanya dalam 3 bulan itu kan Kak banyak banget yang dilakukan buat jadi satu lagu kan. Mulai dari bikin musik videonya, terus bikin aransemennya. Itu yang paling susah tuh apa sih Kak sebenarnya kalau menurut versi Kak Edo?
2: Yang paling susah ini sebenarnya menyatukan waktunya teman-teman.
1: Karena
2: semua ada yang masih sibuk lah, sibuk kerja juga kan. Gitu. Jadi kita nyambil cari waktunya aja sih ke mereka. Jadi yang mana kalaupun bisa cepat ya alhamdulillah cepat biasanya.

0: Rinai kalau misalkan kemarin masih aktif gitu ya. Kalau dia sendiri itu tuh ada rutinan nggak sih kak manggung di mana untuk di Kalimantan atau di Palangkaraya khususnya?
1: Saat ini kita masih merencanakan sih buat gimana ya buat ini promosi aja sih sementara ini mbak dulu mbak. Dari mungkin yang terakhir kita diskusikan kemarin tuh ini bahkan mau apa merangkum ke Banjarmasin, mau ke Sampit, rencana kita kedepannya sih gitu. Jadi kita biar pendengarnya sampai sana gitu ke daerah-daerah yang mungkin di sekitar Kalimantan dulu mbak.
0: Benar. Tapi kalau aku ngelihat Kaldia ini ya kak, mulai dari kayak posternya, terus juga pokoknya cover singlenya itu tuh kayak Gen Z banget. Nah itu tuh yang jadi menentukan desainnya Kaldia tuh harus kayak gini gitu. Tampilan visualnya tuh siapa? Apakah Kak Edo juga kah?
1: Ini sih anu sih kalau masalah itu ke Mas Arul, kadang-kadang dia yang lebih referensinya lebih luas gitu.
0: Dia lebih Gen Z ya kak?
1: Iya.
0: Tapi dia Gen Z.
1: Ya walaupun sudah berumur juga sih.
0: Oh iya. Mungkin seleranya masih muda banget gitu ya.
1: Iya, betul. Bener-bener. Memang kita ini sih mbak menyelaraskan sih ya sama apa yang lagi ngetren sekarang gitu.
0: Iya, aku setuju.
1: Apa yang lagi? Jadi kan karena kalau kita balik yang dulu kan. Susah-susah penggemarnya juga beda gitu kan kalau yang dulu gitu tampilannya. Jadi bener. Kita yang maunya yang lebih fresh lah kalau bisa gitu kan.
0: Iya, aku setuju. Apalagi aku mewakili Gen Z ya kak. Kadang tuh kita ngelihat penyanyi tuh ngelihatnya dari covernya dulu gitu, dari cover albumnya, terus dari aransemen lagunya. Kira-kira asik nggak ya? Kayaknya mewakili kita nggak ya? Kalau nggak mewakili, kadang kita agak sedikit kayaknya bukan selera kita gitu.
1: Iya betul. Karena kan memang tampilan awal itu lebih penting, ya kan? Baru mereka buka kemasannya gitu kan?
0: Bener. Aku setuju banget. By the way, teman pro 2 kita bakal break sebentar dan buat kamu yang pengen join boleh banget di hotline kita di 0811-523-924.
2: Teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Music

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya Bro, juga temu yang terbaik. Kamu kita back to lagi nih di Musicpreneur Sore Ceria. Nah, kita kan lagi ada di program Musicpreneur ya Kak Edo ya. Nah, kalau bicara soal Musicpreneur nih Kak, menurut Kak Edo, apakah sekarang musisi itu memang dituntut bukan hanya bisa bermusik, tapi juga harus bisa membangun personal branding dan memanfaatkan media sosial?
1: Yes, betul. Sorry Mbak, bisa diulang pertanyaan itu?
0: Oke. Intinya musisi sekarang tuh selain harus bisa bermusik, apakah menurut Kak Edo juga harus bisa bikin personal branding yang bagus, kayak call dia gitu, dan memanfaatkan media sosial gitu Kak?
1: Yes, betul sekali. Karena zaman sekarang sudah beda ya. Kalau dulu kan kita tanpa media sosial ya. Sekarang kan harusnya lebih enak kan. Jadi menurut saya personal branding itu perlu sekali, karena dari situlah kita orang tahu kan. Karena setiap sekarang kan lebih ke ini ya, ke gadget ya, yang setiap hari pasti dipegang gitu kan ya.

0: Benar-benar.
1: Nah, jadi perhatian mereka pasti tertujunya ke situ. Jadi penting sih menurut saya promo atau di menjadi apa? Maksudnya lebih ke personal brandingnya lebih kuat lagi lah harusnya. Selain bermusik gitu.
0: Iya. Kalau dia sendiri tuh paling apa ya? Paling suka main di media sosial apa nih, Kak? Instagram, TikTok atau apa?
1: Kebanyakan kita Instagram, Facebook sama TikTok tuh main sih itu. Sama YouTube, YouTube kita tuh ada juga di situ.
0: Oke.
1: Lebih ke Instagram, TikTok sih, karena yang lebih apa? Maksudnya sekarang yang rame-ramenya kan TikTok sama Instagram ya. Alahan kalah sudah Instagram sama TikTok gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi kebanyakan di TikTok sih, karena setiap hari orang pasti nyari hiburan kan. Jadi kita selipkan lah promonya di situ.
0: Iya. By the way, aku sebagai salah satu pendengar Kaldia juga nih, Kak, pengen nanya, apa sih yang membuat Kak Edo dan juga band Kaldia, Kaldia nih nyebut yang benar, Kak?
1: Kaldia.
0: Oke, nah Kaldia tuh tetap semangat berkarya sampai dengan sekarang. Memang dari tahun berapa sih Kaldia ini ada, Kak?
1: Kaldia itu dari kalau ya 9 Februari ya, Februari 2021.
0: Wah, dari COVID-19 ya.
1: Yes, pas COVID itu. Sebelum COVID bahkan. Cuman yang kita memang rilisnya di 2021 tadi. Mungkin sebelum itu sudah kita lama juga sih. Kayak contoh dengan Mas Arul kan kita dari SMP itu sudah kenal.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi agak lama lah. Lumayan. Nah,
0: gitu. Apa dia tuh yang bikin kakak semangat?
1: Karena kita mungkin sama-sama suka musik ya. Jadi kalau untuk semangat sih pasti harus semangat ya, karena gimana caranya kita harus memperkenalkan karya kita nih ke pendengar-pendengar tadi. Itu yang salah satunya kan, kenapa kita wajib semangat. Nah, yang mungkin kendalanya itu mungkin kadang-kadang kan namanya band ini sudah kayak pacaran ya istilahnya. Jadi harus sering ini ketemu, harus komunikasinya harus bagus gitu. Kadang-kadang yang jadi kendala itu mungkin sama-sama ego ini segala macam, kan kita harus menyatukan tiga kepala tadi kan, itu yang cukup berat sih. Nah, dari situlah kita evaluasi terus apa nih yang mau membuat kita turun semangatnya. Jadi kita ketemu, kumpul segala macam, dan dari situ kita semangat lagi gitu kan. Kita lihat lagi break kita ke belakang itu gimana kan.
0: Iya, benar.
1: Kita memperjuangkan band ini gitu. Jadi jangan sampai lah dengan satu masalah yang kecil kita tinggalkan band ini gitu sih. Okay. Membuat kita jadi semangat itu tadi.
0: Kak Edo, ini kan pro 2 yang banyak dengerin tuh anak-anak muda kan, Kak. Nah, menurut Kak Edo, apa sih tips dari Kak Edo sendiri biar mereka itu tuh berani buat konsisten atau mungkin bikin band gitu ya, tapi masih banyak yang ragu buat memulai?
1: Oh, jadi bagaimana supaya konsisten tadi ya? Ya, kita ya kalau namanya hobi itu, apalagi di musik itu nggak mencakup umur. Jadi mau umur berapapun kita kalau memang hobi ya kita jalankan gitu. Kalau kayak kita kan sudah dari SMP sampai sudah kepala tiga kan sekarang nih, jadi masih tetap semangat gitu. Intinya itu sih yang lebih sama tujuannya tadi. Jadi kita ini siapa, mau jadi apa, dan mau bagaimana gitu sih.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya kan, jadi band ini mau diapakan, terus mau digimanakan? Nah itu kita sendiri sih yang punya jawabannya gitu kan sebenarnya.
0: Iya. By the way, itu udah cuman. Ada pertanyaan nih Kak dari Kak Purnama yang dari tadi dengerin kita. Kak Edo, aku dari tadi dengerin kalian dan Kaldia ini, kalau boleh tahu, apakah kalian ini dulunya teman terus bikin band atau gara-gara punya band jadi berteman? Oke, itu aja pertanyaannya kata dia. Boleh langsung jawab aja Kak Edo.
1: Iya, boleh. Dulunya ya memang sih teman dari SMP itu teman. Cuman beda band ya. Karena kan dulu ya kalau dulu zaman dulu itu biasanya kalau perpisahan sekolah-sekolah itu kan kita sering main tuh.
0: Yeah.
1: Jadi sering ketemu di sana, dan akhirnya naik ke festivalan ketemu lagi. Nah, karena mungkin si kayak Mas Arul tuh kan dia hobi festivalan tuh, jadi mungkin dia juga pengen punya karya gitu kan. Jadi pas kita ngumpul di studio musik itu ya mungkin kita cocok gitu buat gimana nih, aku ada lagu nih, gimana kalau kita bikin band gitu. Nah, okay. Itulah dari situlah kita mulai-mulainya awal-awalnya. Dan pun kita ketemunya bukan di studio musik biasa, cuman di studio ini, studio recording memang itu. Yang sekarang memegang Galia gitu, Mbak.
0: Oke. Nah, by the way, Kak Edo, terakhir nih pertanyaan dari Amala, mungkin bisa sampaikan informasi mengenai karya atau kegiatan terbaru band Kaldia, dan sekalian bisa juga nih Kak ajak teman Pro 2 buat terus mendukung dan mengikuti perjalanan musik band-band lokal.
1: Oh yes, kegiatan terbarunya ya berarti ya. Terakhir kita mungkin ada beberapa minggu lalu itu kita bikin konsep lagu ketujuh.
0: Wow.
1: Nah, buat teman-teman kalau yang belum tahu lagu-lagunya Kaldia, boleh dicek di YouTube-nya Kaldia, itu ada Kaldia Official, sama Instagram-nya Kaldia Official, TikTok-nya juga Kaldia Official. Di situ ada list-list lagu yang mungkin kalian ya belum pernah dengar, ya monggo didengarkan dulu. Nah, ini plan-nya kami dalam waktu dekat ini, kami mungkin minggu ini kami ada record untuk lagu ketujuh.
0: Wow.
1: Itu sudah kita persiapkan ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan sudah rilis, kita boleh deh main ke Pro 2 deh nanti. Biar ini ya nanti.
0: Bener, boleh dong.
1: Itu sih untuk yang terdekatnya record lagu ketujuh kita. Terus planning kita untuk buat keluar kota tadi itu juga insya Allah akan dijalankan. Itu.
0: Iya. Yeah. Semoga sukses ya Kak, dan terus bisa menjaga kesulitannya antar tim di Kaldia Band ya. Karena karena aku pengen banget di Palangkaraya tuh banyak band yang kayak gini juga. Gini. Apa tuh?
1: Lupa juga. Teman-teman juga kalau mau ini satu lagi ya, muat media apa sosialnya Kaldia.
0: Iya benar.
1: Itu juga tersedia di apa di semua platform musik. Di contohnya di apa Spotify, di iTunes, itu juga di Joox tuh sudah ada semua itu. Kalau teman-teman mau dengarkan di situ juga boleh gitu kan. Terus mau request di Pro 2 juga boleh, karena sangat membantu sekali sih. Kayak kemarin kan teman tuh ada ngirimin tuh dari apa dari mobilnya dia aja, mungkin perjalanan ke mana dari Banjarmasin ya, itu dengar lagu kita gitu dari Pro 2. Nah, itu sih senang. Kita ikut senang juga kan gitu. Nah, lumayan lah.
0: Pasti temennya tuh berkendara waktu malam minggu ya Kak. Jam 7.
1: Kemungkinan ya, dia videoin masalahnya lalu ngetek di Instagramnya Kaldia gitu.
0: Ini
1: radio ini, Pro 2 ini kan.
0: Iya. Jadi memang ada teman Pro 2 program khususnya namanya Pro 2 Indie setiap Sabtu malam. Jadi kalau teman Pro 2 pengen dengerin lagunya Kaldia, boleh banget minta request gitu ya di malam hari itu. Pukul 19 sampai dengan 20. By the way, Kak Edo, gak terasa kita udah ngobrol hampir 30 menit. Thank you banget udah meluangkan waktunya. Dan Amala pengen puterin nih Kak Edo, ada 3 lagu Kaldia. Pilihin dong Kak, mana yang kayaknya teman Pro 2 harus dengerin deh di sore hari ini. Ada Teman Curhat, Jaga Jarak, sama Lara. Mana nih Kak?
1: Kayaknya kalau Teman Curhat sudah sering ya kita dengar. Nah, coba deh Lara deh.
0: Apa Lara, nih di balik lagu ini?
1: Lara ini kalau teman-teman boleh deh kalau mau lihat di video klipnya juga ada di YouTube. Itu sangat sangat anu sekali sih, ekstrim. Bukanan ya, gimana ya, lagunya nyentuh lah menurut saya ya.
0: Berarti ini lagu sedih sebenarnya gitu ya Kak ya?
1: Ya, memang yang seorang yang kehilangan lah istilahnya.
0: Jadi kita diajak galau nih bareng sama Kak Edo di sore hari ini.
1: Iya, boleh lah.
0: Oke deh Kak Edo, thank you banget. Next, nanti kabarin kalau ada karya berikutnya biar Amala undangi. Bye-bye Kak Edo.
1: Thank you, bye Mbak, thank you.
0: Oke.

teman berdua, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodo FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu tuh juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Yuk, terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

Kita ngobrol juga, walaupun sekarang lagi segmennya sore ceria, tapi lagunya menyayat hati banget ya, tentang pesan terakhir dari Lyodra. Lagu ini tuh menceritakan tentang betapa cintanya kita terhadap seseorang, tapi namanya kalau kita udah ketemu seseorang yang tepat, terus perasaannya juga sama besarnya, setaranya gitu ya. Biasanya yang ditakutkan cuma satu, teman pro dua, yaitu masalah usia. Takut salah satunya mungkin ada yang meninggal dunia. Dan benar gitu ya, di film ini, di lagu ini, film lagi, saking bagusnya musik videonya jadi kayak film. Itu perempuannya yang meninggal duluan, terus dia pengen ngasih pesan terakhir buat pasangannya, kalau kamu bakal bisa happy kok meskipun sama aku gak apa-apa gitu. Aduh, sedih banget ya teman pro 2. By the way, teman pro 2 malah pengen ngingetin juga, waspada penipuan mengatasnamakan direksi PT Angkasa Pura Indonesia, karena telah beredar akun dengan nomor WhatsApp yang mencatut nama direksi PT Angkasa Pura Indonesia. Nah, tentunya teman pro 2, mitra kerja dan seluruh pemangku kepentingan diimbau untuk tidak mempercayai maupun menindaklanjuti komunikasi yang berasal dari pihak yang mengaku sebagai direksi ataupun pejabat dari PT Angkasa Pura Indonesia tanpa melalui nomor telepon resmi. Nah, kamu harus mengenali modusnya, teman pro 2. Yang pertama, menghubungi menggunakan nomor yang bukan nomor telepon resmi. Terus yang kedua, mengaku sebagai direksi ataupun pejabat dari PT Angkasa Pura Indonesia. Yang ketiga, meminta transfer dana, bantuan finansial atau bahkan informasi dan juga data pribadi. Dan keempat, mengirim tautan mencurigakan atau mendesak penerima untuk segera melakukan tindakan tertentu. Intinya, selalu verifikasi informasi melalui kanal resmi dari PT Angkasa Pura Indonesia atau kontak Center Injourney Airport ya, dan hati-hati penipuan. Tentunya teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bosin suruh.
2: Oh, oke sudah, kok tunggu ya?
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Hei, kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
4: Eh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
5: Yo, sip.
6: Oh, no.
4: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
5: Oh, oke, sip, makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
4: Shh, diam, ini kau punya.
7: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat polusi udara di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta mencapai level yang mengkhawatirkan dalam sebulan. Terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan juga 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak. Polusi udara memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat, terutama pada ibu hamil dan balita. Dampaknya sangat terasa. Beberapa masalah kesehatan yang terkait dengan polusi udara meliputi kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, stunting, asma, dan infeksi saluran pernapasan akut, keterlambatan perkembangan kognitif pada anak, stroke, kanker paru-paru, hipertensi, serangan jantung, Alzheimer, dan juga demensia. Beberapa penelitian ilmiah telah mengungkapkan fakta mengenai dampak polusi udara di Indonesia. Studi-studi dari Institut Polusi Udara dan juga Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan bahwa polusi udara secara signifikan meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan juga kardiovaskular.

Baik teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian dan sambil menunggu kumandang ajan maghrib. Tentunya teman Pro 2 dapat bersiap-siap dari sekarang dan untuk menunaikan ibadah sholat fardu maghrib, dan setelah itu kita akan kembali lagi ke Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaik seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Pendengar, setelah kita simak bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 13, dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik teman Pro 2, Amala mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi teman Pro 2 yang menunaikannya. Dan kita udah back to lagi nih ke FM 92,4 MHz, masih bareng sama Amala. Dan kali ini kita bakal hadirkan ada esensi buku dengan judul Kecerdasan Emosional. Selamat mendengarkan.
2: Esensi buku dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Buku dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman adalah buku yang mengubah cara pandang kita tentang kecerdasan dan sukses dalam hidup. Dalam buku ini, Goleman memperkenalkan konsep bahwa kecerdasan tidak hanya ditentukan oleh IQ, intelligence quotient, atau kemampuan intelektual saja, tapi juga oleh kecerdasan emosional, EQ. Kecerdasan emosional meliputi kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi, baik milik sendiri maupun orang lain. Menurut Goleman, EQ justru memainkan peran besar dalam menentukan keberhasilan seseorang di dunia kerja, hubungan pribadi, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Buku ini membedah 5 pilar utama kecerdasan emosional: kesadaran diri, pengelolaan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Goleman menjelaskan bahwa kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali emosi dan pola-pola reaksi pribadi yang kemudian bisa diolah melalui pengelolaan diri. Dengan demikian, seseorang mampu mengendalikan impuls emosional dan bertindak secara bijaksana. Goleman juga menekankan pentingnya motivasi intrinsik, yaitu dorongan untuk mencapai tujuan berdasarkan nilai-nilai internal yang sangat penting dalam menghadapi tantangan. Melalui berbagai studi kasus dan hasil penelitian, Goleman menunjukkan bahwa kecerdasan emosional bisa diasah dan ditingkatkan. Ia menegaskan bahwa EQ adalah keterampilan yang dapat dipelajari oleh siapa saja, terlepas dari latar belakang atau kondisi awal. Buku ini menyajikan berbagai cara praktis untuk melatih kecerdasan emosional, termasuk mengenali dan mengelola emosi, mendengarkan dengan empati, dan mengatasi stres. Goleman juga menyarankan strategi untuk menerapkan EQ di lingkungan profesional, sehingga seseorang dapat meningkatkan performa kerja dan membangun karir yang sukses. Secara keseluruhan, kecerdasan emosional memberikan pemahaman baru tentang bagaimana kecerdasan emosional memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan hidup. Buku ini menawarkan panduan yang relevan untuk menghadapi kehidupan modern yang penuh tekanan dan menantang, dan menunjukkan bahwa kemampuan emosional dapat membuat perbedaan besar dalam membangun kehidupan yang bermakna. Goleman berhasil menyajikan argumen bahwa dengan mengembangkan EQ, seseorang bisa mencapai kebahagiaan, ketenangan, dan kesuksesan dalam hidup, melampaui pencapaian yang bisa diraih dengan IQ tinggi semata. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Bersama saya Wanda, penulis naskah Supriyani. Sampai jumpa.

0: Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2 dalam nuansa senja seperti ini. Kita akan hadirkan lagu pop religi Indonesia. Habis ini teman Pro 2 dan Amala juga bakal ngingetin kalau besok jam 10 pagi sampai dengan 10.55 atau jam 11 siang nanti kita bakal ada Pro 2 Ghost to School langsung dari SMA Negeri 2 Palangkaraya. Nanti yang ngebawain langsung Amala sendiri. Kita bakal seru-seruan, jadi buat kamu tetap stay tune aja. Mungkin udah lama banget gak ada Pro 2 Ghost to School. Jadi kayak happy banget nih bisa comeback lagi teman Pro 2 setelah kayaknya terakhir kali tahun 2024 deh. Nah, jadi sayang banget kalau dilewatkan. Besok bisa sambil didengerin tuh teman Pro 2 buat kamu yang di rumah, di kantor atau mungkin di tempat kuliah biar dapat wawasan baru karena pembahasannya pun juga dekat banget sama anak muda. So pastinya kita bakal ngebahas tentang ancaman radikalisme. Bintang tamunya keren-keren. Ada dari Porti, ada dari Kepala Sekolah Semada, dan juga ada dari psikolog, ada Ibu Rensi ya. Jadi buat kamu tetap stay tune dan catat ya besok hari Selasa tanggal 21 Juli pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimana lagi kalau bukan di Pro 2.

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tamu Pro 2 wajahnya udah gelap ya, tapi karena ini masih segmen sore ceria, jadi malah masih nyebutinnya sore ceria. Siapa tahu mungkin Tamu Pro 2 bingung gitu ya, karena aku tuh pernah gitu nyebutin selamat sore. Tapi kata Tamu Pro 2, kayak ini bukannya udah malam gitu ya. Bener juga sih ya. Tapi segmen sore ceria tuh kita ngikutin dari Jakarta juga Tamu Pro 2 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat gitu. Jadi malah ngucapinnya selamat malam. Karena kita udah malam. By the way, teman Pro 2, siapa sih yang kangen sama SNSD? Aku juga, jujur aku tuh suka Tiffany karena kita tuh sebagai perempuan suka banget perempuan-perempuan yang centil dan juga suka merah muda. Enggak tahu kenapa. Nah, ternyata teman Pro 2, setelah lama tidak ada kabar, Tiffany kembali hadir dan katanya dia akan merilis album solo debut dengan judul Edge of Calm pada 20 Agustus 2026 nantinya melalui Pacific Music Group and Pacific Records. Album ini berisi 11 lagu yang menggambarkan perjalanan satu dekade karir solonya. Tiffany terlibat langsung dalam proses produksi album, mulai dari pengembangan konsep, gaya, arahan visual, sampai dengan cerita video musik. Ia menyebut album ini menjadi karya yang menampilkan sisi dirinya yang lebih jujur dan autentik menurut dia. Dan Tiffany Yong akan menggelar tur Asia di 8 kota, dimulai dari Hong Kong pada 12 September, kemudian Jakarta, Singapura, Taipei, Ho Chi Minh City, Bangkok, dan berakhir di Seoul pada tanggal 27 Desember. Aku lihat wajahnya makin kayak boneka ya, mbak-mbak satu ini tuh gak kelihatan banget, udah 40-an. Benar-benar masih kayak 17-18 pun orang-orang kayaknya masih percaya dia teman Pro 2. Kenapa ya orang-orang Korea Selatan tuh yang benar-benar secantik itu.

Tahun Pro 2 udah pukul 18 aja. Itu artinya sekarang kita udah beralih ke informasi terup to date selama 60 menit ke depan. Dan nanti di pukul 18.15 Amala bakal menghubungi informasi perakiran cuaca. Terus di pukul 19 nanti juga kita akan gabung bersama Musik Live Chat yang disiarkan di Pro 2 seluruh Indonesia. Ada T5, ada Terry, dan masih banyak musisi-musisi keren Indonesia lainnya. Jadi buat kamu tetap stay tune, rugi banget nih kalau beralih ke frekuensi lain.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Agung Chatur Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas. Salam.
1: Merdeka.
2: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
1: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
2: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
1: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
2: Oke.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

0: Info Cuaca.
1: Baik teman Pro2, seperti biasa di pukul 18 waktu 18 waktunya kita mendengarkan informasi perakiraan cuaca. Dan saat ini yang mau sudah terhubung bersama perakirawan Chandra. Selamat malam, silakan informasinya dan silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Esok hari Selasa 21 Juli 2026 diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95% dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro2 dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas teman Pro2 semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa, kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Chandra. Dan teman Pro2, itu dia tadi informasi perakiran cuaca untuk besok hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026. Tentunya jangan lewatkan informasi cuaca setiap pagi dan juga setiap sorenya. Tetap di Pro2.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya Pro juga teman yang terbaik kamu. By the way, ternyata 5 bulan lagi kita udah beralih ke tahun 2027 ya teman Pro 2. Itu terasa banget apalagi di dunia perfilman, karena ternyata kita akan dimanjakan dengan deretan film-film horor sepanjang tahun 2027. Dan udah keluar teman Pro 2 apa aja nanti yang bakal tayang. Paling pertama adalah The Conjuring First Communion. Jadi ini merupakan salah satu film horor yang paling dinantikan dan akan tayang nantinya pada 10 September 2027. Film ini mengungkapkan kisah awal Eddie dan Lorraine Warren yang sebelumnya dikenal sebagai pasangan penyelidik paranormal. Aktor muda Gareth Waring dan juga Amanda Fix akan menggantikan Patrick Wilson dan juga Vera Farmiga sebagai Ed dan Lorraine. Ceritanya mengikuti salah satu penyelidikan pertama pasangan Warren saat menghadapi kekuatan supranatural yang mengubah perjalanan hidup mereka. Terus yang kedua adalah A Quiet Place Part 3. Jadi kini telah memasuki proses syuting. Film ini melanjutkan perjuangan tentang para penyintas menghadapi makhluk mematikan yang berburu berdasarkan suara. Aduh, aku kayaknya pernah nonton waktu kecil banget deh kayaknya teman Pro 2. Jadi John Karnsky kembali menulis, memproduseri sekaligus menyutradarai film yang nantinya akan tayang pada 30 Juli 2027. Terus yang ketiga ada film The Exorcist Martyrs. Dan Martyrs garapan sutradara Mike Flanagan akan dijadwalkan tayang nantinya pada tanggal 12 Maret 2027. Lalu ada The Blair Witch Project yang akan tayang tahun 1999, menjadi salah satu film indie dengan keuntungan komersial terbesar. Nomor 5 ada Paranormal Activity 8 yang menjadi reboot terbaru yang dikembangkan Blumhouse bersama dengan James Wan, dan kehadirannya diharapkan menghidupkan kembali salah satu franchise horror tersukses yang dikenal melalui konsep rekaman kamera pengawas. Dan informasi tadi sekaligus menutup informasi terupdate kita di sore hari ini. Tentunya buat kamu tetap stay tune aja, dan habis ini kita bakal bergabung bersama Musik Lab Chat bareng sama T5, Yeri dan musisi-musisi keren lainnya nanti bareng sama Devi dan juga Adit ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune aja di Pro 2, teman terbaik.

0: tidak ada di Piala Dunia, tapi di olahraga lain Indonesia juga bisa
1: olahraga
0: menghilang.
1: Olahraga apa tuh?
0: Jadi yang ditakutkan juga lah di dunia.
1: Olahraga apa?
0: Badminton.
1: Badminton
0: di mana-mana.
1: Ya Allah, tua banget sih.
0: Jadi akhirnya pecah telur ya ganda putra Indonesia Fajar Fikri, Fajar dan Fikri ya. Ini juara Japan Open 2026.
1: Wow.
0: Juara loh ya untuk ganda putra ya.
1: Mantap.
0: Yang mungkin udah lama juga tidak dipegang sama Indonesia. Kali ini dibawa pulang lah sama Fajar dan juga Fikri, teman berdua.
1: Ih, keren.
0: Keren kan? Maksudnya kita emang di bola mungkin belum kurang gitu kan. Kemarin di voli lumayan, di tingkat Asia tuh kita bisa dibilang ditakutin juga. Sekarang badmintonnya juga mulai naik lagi.
1: Keren.
0: Gitu.
1: Keren.
0: Emang ada rezekinya masing-masing.
1: Siapa juaranya? Fajar sama Fikri ya?
0: Iya, betul.
1: Kenapa atlet badminton rata-rata huruf depannya F ya?
0: Semak siapa lagi?
1: Itu Fajar, Fikri,
0: Fofik, Fafalas. Siapa lagi?
1: Ya enggak, itu kan jurnya juaranya F.
0: Itu dua aja dia. Udah gak ada lagi. Siapa lagi? Gak ada lagi ya. Ya lo pokoknya gak itu.
1: Gak sih, sebenarnya Fikri nama depannya bukan F sih.
0: Iya. Apa dong, S
1: gitu. Itu tadi namanya ada Muhammad.
0: Oh iya, betul.
1: Muhammad Sohibul Fikri.
0: Betul sekali. Pokoknya congratulations, ditunggu nanti prestasi-prestasi lainnya ya.
1: Dan dari cabang olahraga lainnya juga.
0: Betul.
1: Eh, kemarin itu yang juara
0: Pinang
1: juga
0: ya. Pajat Pinang.
1: Iya. Panjat Pinang bentar 17-an.
0: Iya benar, bentar
1: iya,
0: lagi.
1: Bentar lagi.
0: Iya.
1: Jago panjat juga Panjat Pinang Indonesia, jago, benar.
0: Iya, pokoknya banyak lah nanti ya. Kan siapa tahu kan bisa buat kado negara kita yang pengen ulang tahun kan bentar lagi.
1: Iya lagi.
0: Sebulan lagi kurang lebih ya.
1: Iya. Ke 81 ya.
0: Betul sekali. Udah deh, kita pamit ya. Bentar lagi akan ada Ellen dan juga Edit di Jaga Malam sampai jam 12 malam.
1: Kita ketemu

0: dunia 2026 kemarin ada Jungkook, yang dimana dia berhasil mencetak sejarah usai dirinya berhasil menjadi artis Asia tercepat dalam sejarah yang berhasil mencapai 21 juta pengikut di Spotify.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Selamat malam teman produser seluruh Indonesia.
1: Yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Menemani kamu malam hari ini di MLC ada Elan dan juga Edi.
0: Betul sekali. Tapi kita enggak cuma berdua aja.
1: Betul.
0: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah, mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah, 4, 5, 6 dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman produser, atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes, yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau ya, dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak dong, enggak usah.
1: Enggak usah. Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya gitu, benar. Benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik, iya. Iya kan? Iya, benar.
0: Biar ini mungkin menjadi the next Messi nanti.
1: Benar, ya, kan? Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: juga enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
1: Ada.
0: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
1: Datang.
0: Bawa pialanya.
1: Datang, benar. Nanti kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira nih?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry T5 dan juga
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya? Nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Kan itu kayak lirik
1: Bang Toyi. Tak bersinar.
0: Sorry. Ya, kita malah ngobrol-ngobrol tadi ya, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Ya kan? Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, ya kan, lu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh.
1: Buatan Bang Yeri bisa di ini nggak? Bisa di rotate nggak? Biar vertikal. Nah, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
3: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat.
0: Baik. Luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan
1: boleh.
0: Satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
4: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo
1: Kak Asti.
4: Halo
1: Asti.
4: Halo juga. Next,
0: selanjutnya.
5: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
6: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol ya.
6: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
5: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
5: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Selanjut. Kerutitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya.
0: Namanya di sini rutinitas pagi 2.
1: Boleh.
5: Cabang.
6: Franchise.
0: Ada siapa nih?
6: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
6: Diandra sebagai
0: drummer. Lanjut.
7: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Salah.
0: Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda-canda. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya, Dave.
0: Ah?
1: Kang Dev tadi ya?
6: Kang Dev.
1: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
6: Iya
1: loh. Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba, absen.
1: Ada Bang Yeri, okay, pastinya. Pasti. Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang D. Aiyah,
0: Dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
6: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
4: Okay.
1: Tolong Kak Asti dijawab.
4: Okay, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yerini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Okay.
4: Bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu. Dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu. Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya. Dan chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin. Saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Langsung lagu T5.
4: Iya.
1: Pertama.
0: Oh, malam pertama. Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: yeah,
0: ketemu.
1: Iya.
0: Benar. Tolong
4: karena
0: ya.
4: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya. Langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya, sat-sat ya.
0: Ini lagu-lagu kan?
1: Lagu ya. Tapi Kang Giri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
2: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
2: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
4: lagunya
2: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi. Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya, yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalist ini ya,
4: Ben Academy.
2: Iya, di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis live.
1: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
2: Nah, kurang tahu. Belum, kalau nggak salah ya.
8: Belum. Baru konsep ini.
2: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan fusion gitu. Cuman saat itu kita coba kayaknya untuk konsep-konsep yang pop update di 80s juga kan sebenarnya fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya. Sebenarnya cuman, dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
1: Di
2: yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Kalau buat rutinitas pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Giri nih? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
5: Senang banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya, kalau aku berbeda aku tahu T5 tuh dari kecil banget, dan gak nyangka bisa bareng gitu.
2: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita SMA. Kita masih seumur kok.
5: Udah 2 bulan. Pokoknya muka aku lebih ini boros.
4: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamin bareng aja, foto bareng, karena kan
5: sewajarnya ketemu idola aja.
4: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang se-humble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya senang dong, karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin proyek itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan. Dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
5: Senang banget.
0: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2 seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edi dan juga Ellen.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifan. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya. Okay. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda. Anak
2: gue udah lulus.
0: Udah siaran kayaknya dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: SMP. 27.
2: Sama-sama.
1: SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Pasti udah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir dia.
1: Kasti belum lahir.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: kan. Iya, Andra belum.
0: Oh, okay.
5: Masih di pabrik belum di.
2: Masih di pabrik. Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin
1: tuh ya.
0: Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, kolaborasi ya. Bang Yeri sama Rutinitas Pagi nih. Masa remaja. Iya.
1: Biasanya gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja. Yes. Ya.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gua pribadi memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gue bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga gitu. Jadi mereka juga punya kenangan, jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Miri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya, elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Satu tadi kan sebenarnya gua ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gua muda SMP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang, karena ditambah lagi gak tahu ya kalau teman-teman yang lain, karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu. Tom floor-nya sound-nya retro segala macam, bass-nya retro, synthesizer retro gitu. Karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gitu kan sebenarnya. Nah, itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
0: Begitu
2: ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi. Nah, mereka saat itu oke ya gitu. Jadi

0: Iya, nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau.
1: Okay.
0: Tapi itu pun ada revisi ya, Ti, kalau misalnya teman-teman ya.
2: Iya, ada revisi.
0: Ada revisi soalnya.
1: Oke. Tapi gimana dari rutinitas pagi ini dapetin lah mungkin genre musik ya mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
3: Betul.
1: Sebelumnya ya.
3: Betul.
1: Gimana nih rasanya nih?
2: Rasanya sih kita we love challenge.
1: Asik.
3: Artinya apa tuh?
2: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Rutinitas Paginya tersendiri gitu. Dan dari dari
4: ya kita juga lagi
1: seneng
4: cari-cari formula
2: ya, cari
4: karena lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu. Di formula sekarang kita mau coba konsep
1: coba
4: retro-retro gini
2: City Pop, yang
4: City Pop
0: atau iya benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutinitas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu City Pop ya kalau masalah ya. Ada berapa City Pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau enggak salah. Terutama di Jepang ya dulu City Pop itu dia mulai nongolnya gitu kalau enggak salah gitu.
1: Jadi
3: sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutinitas Pagi ya.
1: Iya, benar.
2: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice. Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
3: Oh iya sih, gue penasaran nih.
1: Penasaran nih.
2: Boleh banget.
1: Ini kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
3: Gimana betul. Akan jadi seperti apa lagu ini
1: dia.
3: Ya.
1: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutinitas Pagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.

0: Music Life Chat. Music Life Chat.
1: Yo, dan itu dia masa remaja.
2: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
3: Seru. Gimana kan lagunya gimana, Pak?
2: Keren. Seru sih.
1: Keren.
2: Parah, keren.
1: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
2: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
1: Salah.
2: Gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
1: Jangan, sorry.
2: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
1: Iya sih.
2: Iya.
1: Bener.
3: Iya, yeah, thank you.
2: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
1: Bukan.
3: Iya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
2: Asti.
1: Bisa.
2: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Asti, kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
3: Aku suka nge-rap sih sebelumnya juga, jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu, nyisi rap Indonesia gitu.
2: Oh, biasanya English
3: version? Biasanya English.
2: English.
4: Okay. Arab.
2: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
1: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
2: Betul.
3: Sebentar sih.
1: Oke, berapa lama tuh?
4: Sebentar.
3: Satu-satu dan cukup singkat.
4: Beberapa hari lah beres.
2: Oh, serius?
4: Karantina maksudnya. Iya.
1: Oh,
4: awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu, tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya Ti, waktu itu ya Ti.
3: Iya.
4: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
1: Oh, okay. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak?
4: Ya? Nggak terlalu sih, hampir nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
1: Oke.
2: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
4: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan gak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu. Di bawah senja, apa segala macam.
2: Oh.
4: Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh. Jadi harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu.
2: Oke. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu, ngapain sih Om Yeri?
4: Gue di warteg.
2: Oh.
5: Zaman surat-suratan juga.
2: Oh. Iya.
4: Ya Allah. Masih zaman pager.
2: Masih zaman pager
1: bener dilihat gitu ya.
2: Iya, di pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
1: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
3: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
1: Betul.
3: Gitu.
1: Betul.
3: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
2: kalau yang baru tuh gimana sih kasih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
5: pacaran retro sama pacaran
2: Gen Z sama pacaran retro gitu.
4: Kalau ini benar pas salah, dulu kan teleponan di wartel.
3: Itu masih sekarang teleponan masih.
4: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
1: Itu
3: masih merajalela.
1: Bener. Kalian gak mungkin sleep call di wartel kan?
2: Iya. Ketiduran di wartel ya kan?
4: Gue gak mungkin di wartel sleep call ya.
1: Iya. Gak mungkin. Bener. Iya. Aduh. Ya, emang ya.
2: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Mire. Oh,
3: jadi mungkin sih, pasti beda-beda akan beda-beda ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
1: Oke.
2: Zaman Mire. Zaman Mire. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Mire?
5: Ada.
2: Enggak ada ya.
4: Waktu zaman gue masih Tetris.
2: Masih nyusun kotak-kotak. Kotak-kotak.
4: Sama game Muller.
1: Game Muller bener. Snake bener.
4: Snake itu yang ada di
2: Nokia.
4: Ada
2: di Nokia.
1: Bener. Aduh, itu ya bedanya ya. Pacaran retro sama pacaran
2: itu terkini. Itu tuh teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang cukup berbeda ya.
1: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya kan.
2: Iya benar.
1: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Om Yeri dan juga Rutinitas Pagi. Jadi betul, buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana, boleh banget ditanyain ya.
1: Siapa tahu nostalgia bareng.
2: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Yaudah.
1: Jadi pasti
5: menarik loh.
1: Ya udah, pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rudy Tidak Sepagi dan juga Om Yere.
0: Alright. Ini tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu, Remaja.
0: Gue jadi mau nanya nggak ya tadi?
1: Apa? Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rutin Ras pagi juga. Nih.
2: Masa remaja.
1: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue tuh sambil ngebakso ya.
0: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Oke.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada zaman dulu, udah ada zaman itu. Udah. Baru 21-nya.
1: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Dulu 21.
2: Ada apa? Oh, sekarang XX1 ya.
1: Sekarang XX1.
0: Nyebutnya gitu.
2: Masih 21.
1: Masih 21.
2: Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Benar.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri.
2: Gua waktu zaman SMP SMA gua di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2001 lah.
1: Gua di Jakarta 2001.
2: 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat 5 tahun
2: di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: Kasti. POV cewek
1: nih, POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang. Paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku gak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Ya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV, boleh.
1: Oke.
3: Terus, gak tahu kenapa sok diajaknya, teh.
0: Keluar, atuh.
3: Ke itu alun-alun Bandung.
0: Alun-alun Bandung. Boleh. Oh,
1: mungkin mau sehat. Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya?
0: Boleh.
3: Ya, yang lain lagi.
1: Boleh.
0: Kang.
1: Boleh, Kang. Coba, Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana, Kang?
4: Spot favorit. Di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh?
4: Soalnya enggak ada yang jualan jadi enggak usah ngejajanin.
0: Oh, benar.
1: Hemat. Inter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi, Kang.
0: Kang Diandra.
1: Boleh, Kang Diandra.
0: Kalau pacaran kemana
1: lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, iya.
0: Gak ada yang nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe to kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh, ya benar. Iya.
5: Ya kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau enggak kayak Daily Art gitu yang
0: kopi ya.
1: Oke, Daily Art.
0: Asik.
1: Daily Art, kasih tahu dong Daily Art apa? Daily ART. Bukan apa sih? Daily Art.
0: Apa sih
1: Daily Art? Kasih tahu coba Kang Diandra, Daily Art apaan?
5: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik ya.
0: Kayak
5: bisa jadi museum.
0: Asik ya. Museum dead.
1: Museum macan.
5: Nah kalau enggak ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Oh, asik. Ngelukis di tempat.
0: Artsy banget.
1: Tapi
0: Gen Z abis.
1: Nggak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya nggak ada yang ke Jatinangor gitu? Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
0: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo, weh.
0: Eh, ngumpet, weh.
3: Kejo pernah pacaran gak? Kejo pernah pacaran gak?
1: Coba Kang Kejo.
0: Oh, belum pernah.
1: Ta'aruf ya, ta'aruf. Mainnya ta'aruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Hah?
1: Rumah anjing?
0: Rumah mana?
1: Rumah anjing. Di mana tuh?
0: Itu apa?
5: Emang... Spot.
1: Oh, spot.
0: Oh, spot. Oh, ada kali
5: itu wisata namanya rumah anjing ya.
3: Oh,
5: ya,
3: ada. Mungkin dia deh. Dia suka yang agak lain emang Kak.
1: Oh,
3: gitu.
1: Oh, iya iya.
5: Pet rumah babi itu ya.
1: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
3: Taman ya?
1: Iya. Taman. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
5: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
1: misalnya. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, tapi kan dari Jakarta enggak ngerti bahasa.
5: Oh, air terjun
0: tahu
1: iya, ke curug iya.
5: Ada warung terus makan mie.
1: Oh, makan mie. Hey, oh, iya. Iya. tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Kang Budi udah ya?
1: Kang Budi belum.
5: Tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Maksudnya ngeliat properti.
0: Oh, yang ngeliat properti, cari properti.
1: Iya, benar.
4: Ada gas bareng.
1: Iya, benar.
0: Ramean kan?
1: Ramean kan. Iya.
0: Ada yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya.
0: Iya.
1: Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harus ke Bandung aja. Aja kita
0: ngapain?
1: Apa?
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi
0: nyari kos ya.
1: Benar.
0: Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana yeah. Nih? Kalau pingin dengerin masa remaja, kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital, dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
4: Iya.
3: Ya, dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jux kayak gitu udah ada juga ya.
4: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok. Wee, mungkin ya
1: kan itu dia.
3: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Oh, kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
0: Iya.
3: Request juga di Pro 2 Jakarta,
0: seratus. Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia.
1: Oke. Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan udah ada atau ya, ya. MV udah ada di YouTube.
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi.
4: Udah.
1: Udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh.
0: Betul. Tentunya ya.
1: Oke, terakhir bisa, dong bisa. Dari Kang Yeri dulu wajib. Sama rutinitas pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus harapan yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke. Okay.
6: Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari rutinitas pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progressive musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan. Dan
4: kosan juga.
1: Iya benar. Benar.
3: Khas kosan.
1: Atau di mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya kan. Iya kan, lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin lagunya
1: gitu biar gak macet gitu.
3: Iya. Jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Alah. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih. Ya,
1: terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
6: terima kasih semuanya. Ya.
3: Amin. Thank you.
5: Orang baik.
6: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik.
0: Aduh.
7: Besok kita bakal ada di
3: Boleh. Kalau boleh nih, karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
6: Greenhouse.
3: Jam 7 di malam. Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita nyamperin kali ya.
3: Datang ya yang bisa.
1: Boleh. Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semagi ya.
0: Terima kasih juga buat
3: thank you.
0: Seluruh Indonesia sudah di jam terakhir bareng sama Tiff Om Yeri dari T5 dan juga Rutina Semagi tentunya.
1: Betul.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: Om Yeri pamit dan juga Rutina Semagi.
3: Bye.
1: Thank you. Music Live Chat.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hollywood in the 101 and I'm scared. I could be that one, but I'm not. Sometimes I think I could do something.
1: 94 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Let's go. Halo teman Pro 2, semangat ya di malam hari ini. Kembali moderat lagi Haspi. Mana teman Pro 2, dimana kalau bukan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan malam hari seperti biasa kita akan sajikan program-program seru terus saja untuk teman-teman Pro 2. Kita mulai dengan jam kos, jamnya obrolan santai. Nanti lanjut kita hadirkan di pukul 21 akan ada cerita cinta dan juga request lagu cinta ya. Terus nanti di pukul 22 kita hadirkan sleep call buat teman-teman Pro 2 ya. Nanti juga sepiakan teman-teman Pro 2 di Pro 2 playlist pukul 23 waktu Indonesia Barat. So buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah. Indah frekuensi, tetap terus barengan sama Aswi di 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh, hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makannya habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Speed, terus aja mana-mana teman Pro 2. Kali ini kita mau ngomongin soal hustle culture ya. Yang mana nih, mungkin buat teman Pro 2 yang belum tahu, ini sebuah gambaran kehidupan seseorang yang terobsesi dengan pekerjaannya, teman Pro 2. Jadi fenomena ini ya telah menjadi tren gaya hidup di kalangan remaja dan juga orang dewasa muda. Padahal memang hustle culture ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan, baik itu secara fisik maupun mental. Nah, jadi kita perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hustle culture ini. Jadi ya, ini adalah sebagai hidup yang menuntut seseorang untuk bisa bekerja keras, bekerja lebih cepat ya, hingga melampaui batas kemampuan dirinya. Jadi ya, karena hal itu ya, hustle culture ini juga disebut sebagai budaya gila kerja. Wah, gimana tuh ya? Jadi pada hustle culture ini sendiri ya, seseorang ini mendedikasikan hidupnya untuk bekerja dan tidak memiliki waktu luang untuk beristirahat atau bahkan menjalani kehidupan pribadi. Jadi kayaknya yang ada di pikiran cuma kerja, kerja, dan kerja ya. Jadi karena telah menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari dan juga sebuah standar untuk mengukur produktivitas seseorang ya, tidak hanya orang yang menjalaninya, dia itu tidak menyadari bahwasanya dia ini terjebak dalam gaya hidup hustle culture, teman Pro 2. Apakah teman Pro 2 termasuk yang juga ya, mungkin secara tidak sadar ya, mungkin secara tidak sadar teman Pro 2 salah satu orang yang juga menekuni gaya hidup hustle culture ini mungkin.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

94 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu ya. Dan masih barengan sama Aswi, teman-teman teman Pro 2. Kali kita masih ngomongin soal hustle culture ya. Dan kali kita ngomongin soal alasan berkembangnya gaya hidupnya. Jadi tanpa disadari teman Pro 2, hustle culture itu bisa berkembang menjadi gaya hidup karena terlalu sering membandingkan diri dengan pencapaian dan juga kesuksesan orang lain ya. Dan hal ini ternyata menimbulkan rasa insecure atau takut tertinggal dari orang lain. Wah, gimana nih? Jadi akibat ya ketika seseorang ini terdorong untuk terus bekerja tanpa kenal lelah dan juga waktu ya, serta dia tidak mementingkan dirinya sendiri ya, di mana situasi ini akhirnya membuat orang yang menjalannya terjebak dalam gaya hidup hustle culture itu sendiri. Dan selain itu ya, hustle culture ini juga sering ya muncul dari obsesi pribadi untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi di mata orang lain atau untuk memenuhi tuntutan hidup ya. Dan orang yang perfeksionis ya, ini biasanya memiliki gaya hidup hustle culture ini sendiri, teman Pro 2. Dan ya, ada beberapa ciri-ciri ya ketika seseorang ini terjebak dalam hustle culture ya. Yang pertama ya, dia ini memikirkan pekerjaan setiap waktu dimanapun dan juga kapanpun. Yang kedua, mengorbankan waktu tidur untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Yang ketiga, mengabaikan saran orang lain untuk istirahat dan juga mengurangi pekerjaan. Yang keempat, merasa terobsesi dengan kesuksesan soal pekerjaan. Yang kelima, memiliki ketakutan yang kuat akan kegagalan di tempat kerja. Yang selanjutnya adalah bekerja untuk mengatasi perasaan bersalah atau depresi. Dan yang selanjutnya adalah memiliki work-life balance yang buruk. Terus juga dia ini menggunakan alasan pekerjaan sebagai cara untuk menghindari hubungan dengan orang lain. Dan dia juga merasa tidak percaya diri dan juga selalu merasa dirinya ini kurang mampu, teman-teman dua. Dan jarang banget merasa puas terhadap apa yang telah dia raih dan selalu merasa ada yang salah. Dan ya, dia juga tidak memiliki waktu untuk memikirkan kebahagiaan dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah mengabaikan kesehatan diri sehingga lupa makan, lupa lupa untuk bisa memikirkan diri sendiri ya, yaitu lupa makan, tidur larut malam maksudnya, dan juga lelah secara mental akibat pekerjaan yang selalu berlebihan.

0: Wih, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BK Gizi dengan makan bergizi gratis atau MBG hingga 26 Juni 2025. Program ini telah menjangkau sekitar 5,5 juta penerima manfaat dari balita, siswa, hingga ibu hamil melalui lebih dari 2.100 unit dapur sehat operasional yang bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan gizi. Program ini disiapkan untuk memperluas cakupan hingga sekitar 17 juta penerima pada akhir 2025.
1: Merdeka akses kesehatan dengan cek kesehatan gratis atau CKG sejak Februari 2025. Program ini berhasil menjangkau warga di 38 provinsi hingga pertengahan Juli. Per 25 Juli, cakupan telah menyentuh lebih dari 12 juta masyarakat, dengan target akhir mencapai 53,8 juta pelajar serta warga sekolah rakyat dan pesantren.
0: Merdeka Pendidikan dengan Sekolah Rakyat, pembangunan fase pertama telah mencapai 89,3%. Fisik siap pakai hingga awal Juli 2025. Sebanyak 63 lokasi sekolah rakyat sudah beroperasi untuk tahun ajaran baru sejak 14 Juli dan 37 lokasi tambahan dijadwalkan sepenuhnya siap pada 31 Juli 2025. Total 100 titik telah direncanakan menampung puluhan ribu siswa.
1: Merdeka Ekonomi dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes MP. Peluncuran kelembagaan resmi telah dilakukan Presiden pada 21 Juli 2025 sebagai bagian dari target pembentukan 80.000 koperasi desa atau kelurahan di seluruh Indonesia.
0: Merdeka untuk semua dengan program 3 juta rumah. Hingga pertengahan Juli 2025 telah dibangun ratusan ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Program ini menargetkan penyediaan rumah layak di perdesaan dan perkotaan sebagai bagian dari upaya mengentas kemiskinan struktural.
1: Setiap program bukan angka semata, tapi bagian dari wajah kemerdekaan yang dirasakan. Anak-anak lebih sehat, warga lebih produktif dan terlindungi. Pendidikan anak-anak kembali terbuka, ekonomi desa bergerak, dan keluarga memiliki rumah sendiri, itulah bentuk kemerdekaan seutuhnya.
0: Semua warga Indonesia diberikan kemerdekaan untuk hidup di bawah atap sendiri.

Dan masih barengan sama Aspi, teman-teman Teman Pro 2. Kali ini kita mau ngomongin soal dampak dari hustle kultur bagi kesehatan dan cara untuk menyikapinya, Teman Pro 2. Jadi kerja keras ini bukan sesuatu hal yang salah untuk dilakukan ya. Tapi ya, bila seseorang ini udah ya, di tahap obses ya dengan pekerjaannya sehingga mengorbankan waktu istirahat, waktu tidur atau sekedar memulihkan diri ya, ini adalah letak masalah utamanya. Di mana kesehatan fisik dan juga mental ini ya tentu saja akan menjadi sesuatu yang lama-kelamaan ya pasti akan bikin kamu drop sendiri ya teman Pro 2. Ya tidak jarang orang yang terjebak dalam hustle kultur ya, ini mengabaikan keluhan fisik dan terus bekerja, dan lama-kelamaan dia menjadi tidak bisa mengenali lagi tanda-tanda tubuh yang membutuhkan istirahat, dan kebiasaan ini nantinya bisa berdampak buruk bagi kesehatan dalam jangka panjang. Dan ya teman Pro 2, menurut berbagai penelitian tentu saja jam kerja yang panjang ya berkaitan erat dengan stres dan juga depresi. Selain itu ya, penelitian lain juga menemukan bahwasannya bekerja 55 jam atau lebih per minggu ini bisa meningkatkan risiko terkena penyakit jantung dan juga stroke ya. Dan ya, jika kamu merasa terjebak dalam hustle kultur, cobalah beristirahat dan nilai bagaimana perasaan kamu saat istirahat ya. Dan mungkin kalian bisa juga coba untuk meditasi ya, meditasi mindfulness ya, dimana cara ini bisa membantu untuk mengenali tekanan yang dirasakan, respon tubuh dan juga kebutuhan diri.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Last November, I fell in love.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cerita Cinta ya. Jadi buat teman Prodway yang mau request lagu bisa langsung ke WhatsApp kita 0811523924, Facebook kita di Prodway dari Palangkaraya, atau lewat Instagram kita di @rriprodwaypalangkaraya. Oke. Dan buat teman Prodway yang mau gabungan ya, bisa barengan sama Haspi di TikTok Prodway dari Palangkaraya. Kita bacain dulu request yang udah masuk ya. Ini ada Kak A ku Purnama ya. Halo Kak, selamat malam, izin request Cegil Nabila Taqiyah katanya. Siap. Lagunya meluncur, habis ini kita puterin ya. Terus siapa lagi yang tadi udah gabungan? Ada Kak Akun Bertua, Bang, request lagu dong, Setiar Bona Cinta Terakhir. Oke, lagunya kita puterin juga setelah ini. Thank you banget buat teman Prodo yang udah gabungan barengan sama kita. Pemancar aman gak Bang? Nah, pemancar harusnya aman ya. Oke. Oke, sekarang kita puterin. Ini ada Cegil dari Nabila Taqiyah. Let's go.

Dahulu, suara perempuan mungkin hanya terdengar di balik pintu dapur. Namun kini, di meja-meja musyawarah, suara itu adalah kompas yang memberikan arah baru bagi kemajuan kita semua. Kepemimpinan bukan soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling mampu mendengar kebutuhan setiap jiwa. Saat perempuan ikut memutuskan perspektif tentang kesejahteraan keluarga, pendidikan anak hingga kesehatan lansia menjadi prioritas yang tak lagi terabaikan. Kita sedang membangun dunia di mana ide tidak dinilai dari penampilan luar. Dunia yang memastikan tidak ada satupun orang yang merasa terpinggirkan dari hak bersuara. Hanya karena siapa sosok di balik bayangan mereka.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

92 kali ini kita tadi baru aja dengerin ada 4 lagu ya. Dan yang paling terakhir tadi ada lagu darinya Master NJ. Oh, dari NJ. Kok Master NJ? Soalnya di sini namanya Master NJ. Ya. Dan buat teman-teman berdua dimanapun kalian berada ya, yang mau request-request lagu bisa ke WhatsApp kita di 0811523924, Facebook kita di Pro2 dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @lrpro2plk. Ya, oke. Okay. Jadi ada yang request Kak Lara Sati Purnama Sari yang bilang kata assalamualaikum, selamat malam, mau izin request lagu Billie Eilish dan juga Khalid yang Lovely. Terima kasih. Oke. Okay. Terus tadi ada Kak Anbu juga ya di TikTok ya Pro 2 dari Palangkaraya yang request lagu Bola Mata Sayu darinya Denanda katanya. Oke, okay, dua lagu dulu kita puterin. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap terus barengan sama kita di 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu, cerita cinta, request lagu cinta barengan sama Aspidi malam hari ini.

0: Kamu tahu gak sih, kalau di tengah keberagaman Indonesia, penting bagi kita untuk memahami makna moderasi beragama secara lebih mendalam.
1: Wah, betul banget tuh. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan, tetapi menjalankan ajaran agama secara seimbang, tanpa berlebihan, dan tanpa merendahkan kepercayaan orang lain.
0: Nah, sikap ini tercermin dalam 4 prinsip utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal.
1: Nah, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama juga bisa diwujudkan dengan menghormati perbedaan ibadah, tidak mudah terprovokasi isu SARA, dan mengedepankan dialog.
0: Dengan begitu, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, tanpa kehilangan identitas dan keyakinannya masing-masing.
1: Jadi, seimbang dalam keyakinan adalah kunci untuk menjaga persatuan dan memperkuat harmoni bangsa.

Kita mau berdua ada Teh Hijau dari Tulus ya, yang baru aja konser di Banjarbaru kemarin. Ya ramai banget, ya ramai banget konsernya, ramai banget juga beritanya. Ya kalau kita warga Palangkaraya karena memang jarang banget konser musik ya, mungkin banyak yang tetangga. Tapi kalau Hasbi pribadi seneng banget kemarin ya, thank you banget nih buat pemerintah Kota Palangkaraya dan juga Kota Palangkaraya tentu saja, karena di hari ulang tahunnya kemarin di tanggal 17 ya, itu udah ngundang Gaya Indrawari. Wah, salah satu penyanyi yang Hasbi suka banget. Hasbi tuh ngikutin Gaya itu dari zaman Idol, teman-teman ya. Terus sempat nonton dia langsung tahun 2019 ya, saat itu lagi ada event gitu. Terus lagi itu event kantor gitu, tiba-tiba ternyata guestnya adalah Gaya Indrawari. Dan akhirnya ya Hasbi itu udah lama juga nyari konser musik yang ada Gaya Indrawarinya di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Selatan lah. Cuman memang secara ini belum ketemu. Dan ternyata kemarin ketemu. Wah, senang banget ya tuh. Hasbi itu adalah orang yang sangat malas dan jarang banget buat datang ke wilayah-wilayah yang rame-rame kayak gitu. Ya tapi demi Gaya Indrawari, Hasbi tebus. Senang banget ya teman-teman dua. Dan menurut Hasbi pribadi, lagu-lagunya juga lagu-lagu yang keren-keren banget. Dan kayaknya gak lengkap rasanya kalau Hasbi bahas Gaya Indrawari, tapi gak menutup cinta-cinta kita malam hari ini dengan lagu dari Gaya Indrawari. Hasbi pamit di cinta-cinta. Terima kasih buat teman-teman dua dimanapun kalian berada. Tetap terus bareng sama kita di 92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Serai bu kali dari Gaya Indrawari. Let's go.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

92.4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Pukul 22 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Masih bareng sama Aspi, teman-teman teman Pro 2. Dan kalian tadi udah dengerin ada Sang Dewi darinya Liodra ya. Dan buat teman Pro 2 di mana pun kalian berada, selamat datang di Sleep Call. Buat teman-teman teman Pro 2 di pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Dan teman Pro 2, ya kita masih di Sleep Call, masih barengan sama Spi menemani teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, ya jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus barengan sama kita. Dan kita akan temani teman Pro 2 tentu saja dengan lagu-lagu yang akan menemani kamu yang lagi overthinking di malam hari ini.

Akibat, bencana dapat datang kapan saja tanpa peringatan. Namun, dampaknya bisa diminimalkan jika kita memiliki kesiapsiagaan yang baik. Kesiapsiagaan dimulai dari mengenali risiko di lingkungan, menyiapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, serta menentukan jalur evakuasi yang aman. Langkah sederhana ini dapat membantu kita bertindak cepat tanpa panik saat bencana terjadi. Dalam situasi darurat, ketenangan, kepatuhan pada arahan, dan saling membantu menjadi kunci keselamatan bersama. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga seluruh masyarakat. Mari tingkatkan kesadaran dan kesiapan kita, karena kesiapsiagaan hari ini adalah perlindungan untuk masa depan. Siaga bencana dimulai dari diri kita.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Dan teman berdua dimanapun kalian berada ya, sekarang di pukul 22.42 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman berdua masih di sleep call, masih barengan sama Speedy. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Walk off the earth. So good. This

Dan teman Prodo di mana pun kalian berada ya. Ini jadi akhir untuk sleep call kita malam hari ini. Jadi buat teman Prodo di mana pun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bersama kita di 92.4 Prodo dari Palangka, teman terbaik kamu.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Asesi Buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Keimanan yang kokoh adalah fondasi utama kesehatan jiwa. Ketika hati tertambat kepada Sang Pencipta, segala kebingungan dan kegelisahan duniawi akan menemukan jalan keluarnya. Salah satu kutipan dari buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Buku Psikologi Islam karya Dr. Raihanul Bahrain ini menyajikan pemahaman komprehensif tentang hubungan antara Islam dan ilmu psikologi. Buku ini menguraikan bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam dapat digunakan sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan psikologis dan spiritual. Dr. Raihanul Bahrain menggabungkan pengetahuan dari Al-Quran dan Hadis dengan teori-teori psikologi modern untuk memberikan panduan holistik dalam memahami dan menangani berbagai masalah mental dan emosional. Di bagian pertama pendahuluan, yaitu buku ini menekankan bahwa dalam Islam, kesehatan mental dan spiritual tidak dapat dipisahkan. Kesehatan jiwa seseorang sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan Allah dan bagaimana ia menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dr. Raihanul Bahrain menjelaskan bahwa pemahaman tentang psikologi dari perspektif Islam berbeda dari pendekatan konvensional karena melibatkan dimensi spiritual yang sangat penting. Di bagian kedua, buku ini menjelaskan tentang konsep dasar psikologi Islam, yaitu keimanan dan kesehatan mental. Bab ini membahas tentang keimanan atau iman sebagai fondasi utama kesehatan mental dalam Islam. Iman yang kokoh memberikan ketenangan batin, mengurangi kecemasan, dan membantu individu menghadapi tantangan hidup dengan lebih sabar dan bijaksana. Penulis juga menekankan pentingnya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa dalam menjaga keseimbangan mental. Di bab kedua ini juga dijelaskan konsep fitrah, yaitu naluri atau sifat dasar manusia, dijelaskan sebagai bagian integral dari psikologi Islam. Fitrah adalah potensi bawaan yang mengarahkan manusia kepada kebaikan dan kebenaran. Namun fitrah ini bisa terpengaruh oleh lingkungan dan pengalaman hidup, sehingga memerlukan pembinaan melalui ajaran Islam untuk tetap berada di jalan yang benar. Bagian ketiga di buku ini menjelaskan tentang pengaruh ibadah terhadap kesehatan mental. Ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga memiliki manfaat psikologis yang signifikan. Peran keluarga dan masyarakat, keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam pembentukan kesehatan mental. Islam menekankan pentingnya keluarga yang harmonis dan dukungan sosial yang kuat. Penulis serta kepedulian dan saling tolong-menolong dalam masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis individu. Di bagian 4, menjelaskan tentang mengatasi masalah psikologis dengan pendekatan Islam. Bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi rasa stres dan kecemasan, serta sampai dengan rasa depresi dan juga kesedihan. Di bagian terakhir, yaitu membangun kesehatan mental yang berkelanjutan. Bagaimana pendidikan agama yang baik dan pembinaan spiritual sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter yang kuat dan sehat secara psikologis. Dengan begitu, kita diharapkan bisa menghadapi tantangan di era modern yang penuh dengan godaan. Untuk menjaga kesehatan mental memerlukan usaha yang lebih keras. Kesimpulan buku Psikologi Islam karya Dr. Raihanul Bahrain adalah panduan yang komprehensif dan inspiratif untuk memahami dan mengelola kesehatan mental dari perspektif Islam. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan penerapan prinsip-prinsip psikologi modern, pembaca diajak untuk membangun kehidupan yang seimbang, penuh makna, dan harmonis dengan diri sendiri, orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian esensi buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Bersama saya, Ahsanu Amala, sampai jumpa.

0: Belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
0: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
0: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
2: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia.

0: Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

resensi buku yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Pernahkah mendapatkan saran untuk selalu berpikir positif ketika dihadapkan pada keadaan sulit? Tapi begitu kita mencoba untuk berpikir positif, keadaan tak kunjung membaik, lalu kita malah merasa tertekan dan semakin bingung dengan perasaan kita sendiri. Bisa jadi penyebabnya karena kurang memahami dan mengelola emosi serta perasaan dengan tepat. Bisa jadi ada hal-hal yang masih belum dipahami dengan baik, sehingga dalam mengelola rasa masih kurang tepat. Memahami perasaan sendiri memang tidak begitu mudah. Mengikuti saran dan masukan dari orang lain untuk bisa menjaga prasangka baik pun tidak semudah kelihatannya. Meskipun begitu, kita selalu punya kesempatan untuk belajar mengelola rasa. Bahkan kita masih punya peluang besar untuk memahami diri sendiri dengan lebih bijaksana. Melogika Rasa, buku yang satu ini pun bisa menjadi salah satu referensi yang bagus untuk belajar memahami perasaan, membangun kesadaran diri yang positif, bahkan memberi panduan praktis dalam memulihkan diri atau menuju keseimbangan. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa terlalu menggunakan rasa justru akan membuat hidup kita kian makin sulit. Gampang baper, gampang emosian, gak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Padahal mau gak mau hidup kita memang didominasi oleh perasaan. Pada dasarnya, perasaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Justru dengan mengoptimalkan kekuatan rasa, segala hal yang gak mengenakan dalam hidup kita bisa kita hindari, kendalikan, bahkan kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan berbagai keberuntungan. Buku Melogika Rasa akan mengajak kita untuk membangun kesadaran demi mengolah penderitaan menjadi energi yang memberdayakan. Selama ini kita mungkin memusuhi perasaan negatif, padahal diri kita membutuhkan keseimbangan dalam menjalani keseharian. Hal-hal yang tidak nyaman memang akan datang silih berganti dengan semua hal yang memberi rasa nyaman. Yang perlu kita lakukan adalah berupaya mengelolanya sebaik mungkin. Buku ini terdiri dari 4 bab utama, yaitu membangun kesadaran, memberi harapan, pemulihan, dan menuju keseimbangan. Buku ini memberi panduan praktis tentang memahami diri sendiri dengan lebih baik. Bahkan kita diajak untuk masuk ke dalam jiwa dan batin kita sendiri demi memahami apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang perlu kita lakukan demi menjalani hidup yang lebih bermakna. Banyak konsep-konsep menarik tentang membangun kesadaran diri yang positif di buku ini. Bahkan hal-hal yang terkait dengan cara kita berdoa dan mengusahakan keinginan-keinginan bisa terwujud dengan baik pun dibahas melalui konsep-konsep yang mudah dipahami. Melogika Rasa, buku ini bisa jadi rekomendasi yang tepat bagi Anda dalam membangun kesadaran diri yang lebih baik, serta bisa menjadi referensi menarik untuk membangun kualitas hidup yang lebih sejahtera dengan hati yang lebih damai. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul Melogika Rasa, karya Roshid Gede Prabowo. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Teman berdua dari Palangkaraya, tibalah saja bagi kami undurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Senin 20 Juli tahun 2026. Saya Muhammad Hasbi, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Program 2 teman terbaik kamu mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya Program Madua, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai hai hai, Spada, selamat pagi teman Pradua. By the way, pagi hari ini kamu ditemani sama Amala ya, sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. By the way, teman-teman Pradua, kita bakal seru-seruan. Kita bakal ngajakin kamu buat dengerin playlist kita ya, untuk menemani di Selasa pagi hari ini. Terus nanti di sore siang kamu bakal ditemani sama Jen. Dan di hari Rabu, teman Pradua bakal ditemani sama Ranap Tobing. Terus juga di malam hari nanti kamu bakal ditemenin sama Kak Haspi. So tetap stay tune, jangan lupa dicek list tudunya. Ada yang hari Selasa ini sibuk banget, ada yang udah hektik banget, sama ya nggak apa-apa. Itu semua adalah kenikmatan, jadi syukuri aja gitu deh dalam berdua. Karena kadang kalau misalkan kita sering ngeluh, takutnya nanti malah diambil gitu ya kenikmatannya dari Tuhan. Jadi kita harus fight aja. Dan by the way teman berdua, seperti biasa kita akan hadirkan adalah satu lagu pop Indonesia. Ada satu bendera dari tangga.

tidak datang melalui keinginan, tetapi melalui pemahaman. Dalam kesabaran ada kekuatan. Jangan biarkan orang lain mengendalikan pikiran dan perasaan Anda. Anda adalah tuan rumah dalam hati Anda sendiri. Cahaya yang paling terang adalah cahaya yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita adalah produk dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita jadi. Kebijaksanaan datang dari pemahaman tentang kebodohan. Jangan mencari kesalahan orang lain. Cari saja kebaikan di dalam dirimu sendiri. Kehidupan yang bermakna adalah hidup dengan kasih sayang dan belas kasihan. Datang dari hasrat dan ikatan kepada dunia yang sementara. Kesadaran adalah kunci untuk mengubah diri dan dunia. Jangan terikat pada masa lalu. Jangan bermimpi tentang masa depan. Fokuslah pada saat ini. Yang bisa dimengerti oleh semua orang. Satu momen bisa mengubah satu hari. Satu hari bisa mengubah satu kehidupan. Dan satu kehidupan bisa mengubah dunia. Hiduplah dengan sepenuh hati, seolah-olah itu adalah hari yang terakhir. Menyakiti dengan kata maupun perbuatan. Makanlah dengan secukupnya. Hiduplah dengan rasa syukur. Latihlah diri dengan kesadaran yang tertinggi. Kuasai dirimu sendiri sesuai dengan hukum. Ini adalah ajaran sederhana dari Ia yang telah sadar. Segala sesuatu berasal dari pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Jika Anda berbicara dan bertindak dengan pikiran yang tercemar, penderitaan akan mengikuti Anda. Seperti roda gerobak sapi mengikuti jejak langkah sapi. Lebih baik hidup satu hari mengisinya dengan banyak manfaat daripada hidup seribu hari yang diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jika Anda menemukan seseorang kritikus yang bijak, yang mengungkapkan kesalahan Anda, ikutilah dia seperti Anda mengikuti seorang pemandu menuju harta tersembunyi. Jangan terburu-buru dalam segala hal. Ketika waktunya tepat, itu akan terjadi. Kemarahan tidak akan pernah hilang selama rasa dendam dijaga dalam pikiran. Kemarahan akan hilang segera setelah pikiran-pikiran dendam dilupakan. Kebencian tidak pernah dapat diredakan oleh kebencian di dunia ini. Hanya melalui tanpa kebencian, kebencian dapat diredakan. Itu adalah hukum yang kekal. Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin, dan usia lilin tidak akan berkurang.
Kebahagiaan tidak pernah berkurang ketika dibagi. Kata-kata yang diucapkan haruslah dipilih dengan hati-hati, karena orang akan mendengarnya dan dipengaruhi olehnya, baik untuk kebaikan atau keburukan. Kehidupan adalah penderitaan yang dihasilkan dari keinginan yang tidak terpenuhi. Tidak ada jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalan itu sendiri. Ketika satu pintu kesempatan tertutup, pintu lain akan terbuka. Tetapi, seringkali kita memandang pintu yang tertutup tersebut, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Jika Anda merasa tidak bahagia, itu adalah karena pikiran Anda membuat Anda merasa demikian. Sayang adalah bahasa universal. Tidak ada perbedaan dalam bahasa cinta. Dalam keheningan, kita menemukan jawaban. Dan dalam keheningan, kita menemukan diri kita yang sesungguhnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

0: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, ketentraman sejati hanya didapatkan dengan selalu mengingat Allah.
1: Yun, kadang aku berpikir, kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
2: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.

0: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
1: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
0: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
1: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
0: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
1: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
0: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
2: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

0: Merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita

Info Pro 2 hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2, info Pro 2 pertama datang dari MPLS atau masa perkenalan lingkungan sekolah rakyat menjadi tahap awal adaptasi siswa keluarga prasejahtera sebelum memasuki pembelajaran reguler. Pemerintah menerapkan 4 gelombang MPLS untuk memastikan seluruh fasilitas pendidikan dan asrama siap digunakan. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. Film The Odyssey karya Christopher Nolan meraih pembukaan kuat di box office dengan pendapatan sebanyak $17.6 juta dari pemutaran pratinjau. Tentunya ini mengalahkan capaian Toy Story 5 dan menjadi hasil pembukaan awal terbaik tahun ini, teman Pro 2. Film epic Yunani tersebut juga berpotensi menjadi salah satu debut terbesar Nolan dengan perkiraan pendapatan akhir pekan pembukaan mencapai $100 juta Amerika Serikat. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya. CEO Show Token Akshay Melwani memastikan sihir tanah kubur dipersiapkan untuk didistribusi internasional dengan Malaysia sebagai negara tujuan pertama. Show Token berencana mendukung film Indonesia tampil di berbagai festival film sebagai upaya memperluas pasar dan memperkenalkan perfilman nasional ke dunia. Dan teman Pro 2, film sihir tanah kubur yang terinspirasi mitos lokal Banyuwangi akan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia rencananya mulai Lusa tanggal 23 Juli tahun 2026. Demikian info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

Pada selamat pagi teman Pro 2. By the way, teman Pro 2 jangan lewatkan sarapan di pagi hari ini, karena sarapan itu memberikan energi yang cukup banget untuk memulai aktivitas. Nah, teman Pro 2 biasanya dengan sarapan itu tuh menambah mood kita untuk mengawali aktivitas di pagi hari ini. Nah, makanannya kayak gimana sih? Pastikan juga mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, nggak cuma enak aja. Jadi kalau kamu tidak mengkonsumsi makanan berat seperti nasi, kamu juga bisa ada option mengkonsumsi ada roti, sereal, smoothie, ataupun buah segar ya teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk selalu minum air mineral ketika bangun tidur. Nah, hindari mengkonsumsi teh, kopi, atau minuman bersoda ketika perut kamu dalam keadaan kosong di pagi hari. Nah, Amala tuh pernah ngelihat ada video gitu ya, bukan video deh kayaknya, semacam cuplikan gitu di televisi, intinya menjelaskan tulang kita tuh seperti telur, karena telur tuh kan cangkangnya tuh banyak kalsium gitu ya, kayak tulang kita juga. Nah, ketika telur itu dimasukkan ke dalam air bersoda, dia tuh langsung remuk teman Pro 2. Tapi ketika dia dimasukkan kembali ke air putih, dia kembali kuat semula seperti telur pada umumnya yang kita lihat. Jadi tidak mengkerut atau mengecil lagi. Nah, begitupun sama tulang kita. Jadi kalau bisa hindari minuman-minuman bersoda ya teman Pro 2, apalagi ketika perut sedang kosong. Dan kalau bisa habis minum minuman bersoda, alangkah lebih baiknya untuk kita bisa mengkonsumsi air putih kembali teman Pro 2. Makanya mungkin karena ngelihat video itu waktu kecil, sampai sekarang tuh malah gak suka soda. Padahal kalau dipikir-pikir, minum soda sama ayam goreng crispy kayaknya enak banget gitu ya. Tapi karena tahu dampaknya buat tulang seperti apa, jadi sangat-sangat dihindari ya. Terus buat teman Pro 2 yang kayaknya, aduh aku gak bisa sarapan deh, aku tuh tipe kalau orang yang kalau sarapan rasanya mual atau gak mood. Nah, gak apa-apa banget teman Pro 2, kamu tetap harus bangun lebih awal supaya ada kesempatan untuk melakukan yoga. Jadi fungsinya bisa menenangkan tubuh dan pikiran kamu sebelum mulai bekerja, atau kamu juga bisa melakukan olahraga yang ringan seperti jogging maupun peregangan. Dan teman Pro 2, buat kamu yang aku gak bisa yoga gitu ya, kamu juga bisa nih teman Pro 2 mungkin jalan-jalan di sekitar rumah kamu untuk mendapatkan sinar matahari yang sedang cerah-cerahnya di pagi hari. Pastikan juga kamu berjemur untuk meningkatkan imunitas tubuh dan menggunakan sunscreen sebelumnya. Itu kayaknya enak banget ya, jalan-jalan pagi hari mencari keringat, habis itu mandi, terus paginya benar-benar seger banget sih teman Pro 2, daripada di rumah aja diem gitu ya, gulang-guling di atas kasur. Mendingan kita cari aktivitas berkeringat di pagi hari. So, jangan kemana-mana. Kali ini Amala pengen kasih tahu hipdut dulu nih teman Pro 2, biar bikin kamu makin semangat di pagi hari ini ya.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

waspada. Selamat pagi teman peradua. By the way teman peradua, kita masih ngomongin gimana sih biar mood di pagi hari. Kalau tadi ada sarapan, terus juga kata teman peradua ada yang melakukan aktivitas di pagi hari kayak yoga atau berjemur gitu ya. Dan teman peradua, nomor 3 adalah gunakan sabun mandi dengan aroma menenangkan. Ini paling penting banget ya. Jadi banyak beragam aroma yang ada. Coba deh cari aroma kesukaan kamu. Kayak aku tuh punya temen, dia tuh perempuan cantik tapi suka banget sama aroma melati. Nah karena dia ini vibesnya cantik elegan gitu, jadi lama-kelamaan dia suka melati, aku juga jadi tertular. Pokoknya kalau amal mandi tuh pasti cari sabunnya, kalau gak bawa melati bawa lavender, dan itu tuh kayaknya menenangkan banget ya, dan bikin kita jadi relax dan lebih segar di pagi hari. Terus yang keempat, kamu juga bisa sambil nyanyi-nyanyi untuk membagikan mood. Contohnya teman-teman dua bisa

sambil dengerin Pro 2 aja gitu untuk menemani apapun aktivitas yang sedang kamu lakukan, apalagi dengan sistem radio yang ada pola surprise-nya. Kita nggak tahu lagu berikutnya apa yang bakal diputar, terus setelahnya apakah lagu atau mungkin ada jeda iklan. Itu tuh bikin kita tuh jadi penasaran dan terus pengen dengerin radio rasanya, teman Pro 2. Terus yang kelima adalah ruangan atau meja yang digunakan bersih dan juga rapi. Biasanya kamu kalau datang ke kantor ngelihat semuanya udah rapi, itu tuh kayak happy gitu ya, udah mood. Apalagi kalau misalkan di atas meja ada tanaman pot hijau yang kayaknya bikin kamu tambah segar, atau mungkin bisa bikin motivasi. Nah, kamu juga bisa berikan motivasi dengan membeli cemilan-cemilan untuk menemani kamu saat bekerja. Dan teman Pro 2, kamu juga bisa bikin plan goals untuk jangka panjang. Jadi kamu tuh ngerti kalau kamu tuh arahnya mau kemana gitu ya. Apalagi mungkin kalau kita udah kerja, mungkin kebanyakan udah ngerti pengen beli rumah, pengen beli mobil. Tapi yang belum kerja, kayak misalkan masih mahasiswa, masih pencarian mau kemana nih arahnya, mungkin bisa bikin goals jangka panjang. Biar kalau misalkan kamu udah kayak aduh capek deh ngeluh gitu ya, kamu ingat sama ngapain sih tujuan awal kamu memulai semuanya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undang-undang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Rahayu Pro juga teman terbaik kamu. By the way, kemarin tuh Amala minta doa gitu ya buat teman Pro 2 biar hari ini tuh suaranya enggak hilang. Tapi ternyata beneran teman Pro 2 terbukti ya. Tiba-tiba suaranya tuh masih ada dan enggak sesakit kayak kemarin. Jadi sekarang fit banget nih buat siaran. Jadi apapun bisa kita terjang gitu ya di hari ini. Nah, terus kemarin Amala tuh sempat nanya ke anak magang kalau misalkan lagi sakit tenggorokan atau gatal banget, pernah enggak sih kamu ada di posisi lagi batuk gitu ya teman Pro 2? Tapi sampai batuknya tuh gak bisa tertahan lagi. Dan kalau mau ditahan atau kita paksa untuk tahan tuh rasanya kayak apa ya, kayak mau teriak aja gitu dari situ, mau cepet-cepet pergi gitu, saking gatalnya. Dan itu tuh gak kuat banget, rasanya gak enak banget teman Pro 2. Terus aku tuh baru tahu ternyata ada berbagai macam obat yang bisa kita konsumsi gitu ya. Yaudah malah minum aja, namanya metil prednisolon kalau gak salah. Dan baru 2 biji minumnya, baru helat beberapa jam dan sekarang tuh agak mendingan. Jadi siapa tahu membantu, dan mungkin teman Pro 2 lagi ada di posisi yang sama. Karena aku tuh kalau kemanapun tempat aku berada, misalkan mau ke pasar, mau ke mall, mau kemanapun, itu pasti ketemu sama orang yang lagi batuk, lagi pilek. Apalagi mungkin daya tahan tubuh kamu tuh lemah gitu ya, sama kayak Amala juga. Jadi kalau misalkan ada orang sakit tuh cepat banget tertularnya. Dan aku juga dapat ini teman Pro 2, dapat apa ya, saran kalau misalkan lebih baik kita tuh mengkonsumsi vitamin setiap harinya biar gak cepat capek dan gak mudah tertular yang namanya penyakit. Jadi semangat aja tuh gak cukup di pagi hari untuk menjalankan aktivitas, kita juga harus mawas diri untuk mengkonsumsi berbagai macam suplemen biar tubuh kita tuh gak cuman kuat dari perasaan dan keinginan aja, tapi juga kuat juga daya tahan tubuhnya agar lagi sibuk-sibuknya nanti gak tiba-tiba sakit ya teman Pro 2. Jadi harus mendapatkan imunisasi yang cukup, imunisi. Jadi gak cuma sarapan aja, tapi teman Pro 2 juga harus memperhatikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, terus suplemen-suplemen yang membantu biar tubuh kamu semakin kuat. Dan kali ini Amal pengen ngajak teman Pro 2 buat nostalgia. Ada puisi dari Dinda Kirana.